Masih di 93,4 Star Radio Banjar FM, selalu di hati, dan tentunya masih bersama Uni di acara Teman Kenangan yang membersamai sahabat Star hingga pukul 8. Dan tentunya masih dibersamai dengan produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjar

0: Kadang sebuah jarak yang jauh ya, atau harapan agar Tuhan menyatukan dua hati yang setia. Ini kadang seperti kebedihan ya, sahabat setara. Seperti lagu Satukanlah Hati Kami terakhir yang sudah diputarkan ya. Ini tentang kebedihan cinta jarak jauh. Jadi harapan agar Tuhan tuh menyatukan dua hati yang setia. Ini mengekspresikan dilema ya, sepasang kekasih yang terhalang oleh berbagai rintangan namun tetap teguh menjaga perasaannya. Karena perasaan itu kan dalam banget ya sahabat setara. Jadi yang pejuang LDR nih luar biasa sekali, the best sekali. Karena mereka tidak hanya menjaga perasaannya tetap utuh ya, tapi juga harus menjaga rindu yang harus dikelola dengan baik. Jadi dari dinginnya malam ya setiap harinya itu akan itu tergambar sekali dari kerinduan karena terhambat jarak. Dan tentunya ini juga menjadi dilema ya, karena di dalamnya ada pengorbanan yang tentunya tetap setia, tetap sayang, tapi ya karena sangat luar biasa jaraknya. Jadi ini seperti berharap kepada Tuhan untuk selalu disatukan ya hatinya, karena dengan hati yang setia walaupun terhalang dengan jarak. Semangat pejuang LDR ya untuk sahabat setara yang mungkin berjauhan dengan pasangannya. Semoga selalu dijaga perasaannya, selalu aman ya, dan hubungannya tetap langgeng hingga sampai di titik temu. Oke, dan kemudian kita lanjut ya sahabat setara. Ini tidak begitu banyak sih yang bergabung ya akhir-akhir ini, gak tahu ini karena memang lagi sibuk atau radionya agak trouble ya sahabat setara. Mungkin bisa diinfo ya kalau trouble atau gimana, karena suka seperti itu. Oke, dan ini Uni mau menyapa Mak Izidan di Pasir Banyumas yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Mbak Izidan. Pasir Banyumas hadir nih request lagu Cinta Hampa untuk Salnyi Batanya Dirham, Mikol Tom, Senfilan, Mama Adit, ada Mbak Yanti Cemplon, Titin Wardani, Pak Kasmuri, Mam Putri Padaryono, ada Kang Rituan, Kian Lestia, Binion, Dimas, Titin Soma Gede, semua dikasih dan semua sahabat setara Banjar Negara selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu, amin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Izidan ya, sehat selalu juga. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni, saya Heri Banyumas. Requestnya rela dan salamnya buat semuanya. Baik, setara Radio Banjar Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati lagunya dari requestan Pak Heri dan Mbak Izidan ya sahabat setara. Nanti bakal Uni lanjut dengan lagu-lagu yang tersedia di playlist. Kita nikmati tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
1: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
2: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
1: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
2: Baiklah Kak, akan saya coba.
1: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
2: Baiklah Kak.
1: Waduh! Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
3: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
1: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
2: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
3: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
2: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
3: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
6: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
7: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
8: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara.
9: Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
10: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
11: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, salam di hati bersama Oni di Teman Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal, Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Untuk semua sahabat Sarah yang masih stay tune di 93,4 yang sudah mulai sibuk beraktivitas, semangat semuanya ya. Di pukul 7:39 mungkin ada beberapa orang yang belum berangkat ya, sedang bersiap-siap atau mungkin sedang sarapan. Ada juga yang mungkin sedang on the way di jalan ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan yang sudah mulai aktivitas seperti biasanya juga semangat. Semoga aktivitas hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Dan untuk sahabat Setara yang jam segini baru pulang habis jaga malam mungkin, atau habis lembur, atau habis jualan pagi ya, berarti selamat beristirahat, mungkin bisa cuci-cuci dulu, kalau gak tidur gak usah mandi gak apa-apa ya, bisa cuci-cuci, ganti baju, terus minum air hangat ya yang putih, habis itu langsung tidur, itu juga bisa ya sahabat Setara. Jadi selamat beristirahat untuk yang baru pulang, yang sudah mulai beraktivitas, semangat semuanya, semoga Jumat selalu penuh dengan kebaikan. Oke, sebelum Uni lanjut membaca tensi dari sahabat Setara yang sudah pada bergabung, Uni sapa dulu yang bergabung melalui telepon ya. Assalamualaikum, Habutop. Lah, malahan mati. Oke, di sini ada dari, aduh, Bapak Sodik ini diangkat mati ya, tapi mau ini malah menggabung lagi. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, boleh barang-barang Arab yang boleh ngetop.
0: Baik, gimana kabarnya Pak Sodik?
1: Alhamdulillah, ini masih sama.
0: Semangat ya Pak.
1: Insya Allah. Boleh sehat Pak Uni?
0: Alhamdulillah, sehat ini.
1: Dan semangat lah pastinya lah ya.
0: Iya. Harus semangat ya Pak.
1: Masih lumayan lagu nggak kira-kira?
0: Boleh coba di ini aja, di requestkan aja mau lagu apa?
1: Lagi esok pagi ya cila ya.
0: Lagi pagi, apa?
1: Lagi esok pagi.
0: Oh, lagi esok pagi dari Ebit ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam buat Mbak Yanti. Buat Putri Hanum, Hanum Putri, Mama Syifa, Maya Zida, Mama Bintang, Mama Pelangi, Pak Paryono, Pak Kasmuri, Bang Ridwan, Bang Dori, terus buat Mbak Mines, buat semuanya aja lah.
0: Okay.
1: Mbak Uni, selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap amin, semangat, panjang umur.
0: Amin ya robbal alamin. Amin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Sodi, lekas sehat ya Pak.
1: Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ada Pak Sodi yang sudah bergabung dan kita lanjut di atensi berikutnya yang sudah bergabung dan siap untuk dibacakan dan lagunya siap untuk diputarkan. Kita mulai dari di sini ada dari, halo Mbak Uni, halo. Selamat pagi, sehat-sehat selalu, amin. Muklas Adi Putra, tebak-tebak buah manggis, boleh nanti diputer ya. Salam-salamnya buat semuanya saja Mbak Uni, kesuwun, sami-sami. Ini ada Giono Lopez ya. Kemudian di belakangnya ada dari Bung Hamami, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Setara Banjar yang selalu di hati. Mbak Uni gimana kabarnya di Jumat yang mendung ini? Semoga Mbak Uni tetap cerah dan semangat. Alhamdulillah masih cerah-cerah aja nih ya. Semoga cuacanya tidak menjadi kendala untuk kita cerah ceria ya. Dan dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, minta lagu Tertusuk Duri dari Rafika Duri ya. Tertusuk Duri dari Rafika Duri, sama-sama berduri ya. Soalnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Bineon, Soma dikasih Edirah, Mbak Cemplon, ada Mbak Izidan, Pak Daryono, Pak Paryono, Pak Kasumri, Mikol, Mbak Yanti, Mbak Siva, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya, terima kasih. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Daryono, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi, beberapa hari baru gabung. Kadang radio Setara tak ada suara, apa ada perlu yang tak bisa tertunda? Oh, emang iya ya, Pak. Aduh, ini berarti memang ada trouble ya. Nanti diinfokan aja ya untuk sahabat Setara kalau misal radionya tiba-tiba hilang gitu, diinfokan jadi biar cepat teratasi. Dan situasi memang tak sama, ikut Mbak di lagu kenangan minta lagu surat undangan biru. Surat undangan biru, salamnya buat sobat semuanya saja. Terima kasih Mbak, sehat selalu, amin. Nanti dicari dulu lagunya ya Pak Daryono, nanti kalau ini digelirkan untuk Bapak Daryono. Oke, dan dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang sudah di pukul 7:45, langsung saja kita nikmati lagunya, tapi setelah satu testi berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
4: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di Tembang Kenangan yang menemani sama Star hingga di sesi kali ini. Karena ternyata sudah di pukul 8 lewat 1 menit. Sudah waktunya ditutup ya sahabat Stara untuk semua lagu yang sudah membersamai sahabat Stara di pagi hari ini, semoga menghibur. Terima kasih juga yang sudah membersamai ya. Dan habis ini Uni temani lagi di acara yang kedua yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Jangan lupa sarapan, jangan lupa minum habutopnya rutin setiap hari untuk menjaga kesehatan sahabat Stara. Yang sedang berpuasa mungkin bisa diminum saat sahur, saat buka puasa ya, dan saat mau tidur malam hari. Semoga sahabat Stara selalu diberikan kesehatan menjelang hari raya Idul Adha. Udah tutup acara Teman Kenangan di pagi hari ini dan sampai jumpa di acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Nadia Rahma.
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star, bergabung sama kembali bersama Uni ya. Uni temani di acara kedua yang bakal berjalan acaranya hingga pukul 10, yaitu di DPS Dangdut Pasar Senggol. Oke, untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 nih, yang mau bergabung bareng Uni di acara yang kedua ini di Dangdut Pasar Senggol, langsung aja bergabung ya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan tentunya di acara DPS ini disponsori masih dari produk donatur ya, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sahabat Stara, dibuka dengan satu judul lagu, Garam dan Madu ya, dari Kelosa apa tuh tadi ya, itu sudah diputarkan sebagai pembuka. Dan kita putarkan lagu apa ya sahabat Stara sebagai pembuka? Apa langsung lagunya sahabat Stara? Tapi harus disapa-sapa dulu ya. Jadi Uni yang ada di playlist aja ya diputarkannya. Ada Jalanan yang Tresna, nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lainnya. Oke, langsung Digi Boy, selamat menikmati.

0: bener. Sepuluh dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
0: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
0: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh, Bu. Beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya, Bu ya.
0: Siap, Pak. Nanti Ibu beliin ya, sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: terus. Terus kena-kena, bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
4: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya ya. Masih di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan yang tersedia di playlist, semoga menghibur. Dan tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Donatur Indonesia, ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Menikmati dangdut sambil ngeteh moro juga enak ya sahabat Star, sambil ngopi juga enak, sambil makan juga enak ya. Sambil puasa enak gak? Ya kalau lemes, kalau lelah gak apa-apa, sambil bergoyang dulu ya. Jadikan dangdut ini sebagai tempat sahabat Setara untuk berjoget ya, membuang segala rasa gundah. Karena kadang setiap harinya tuh ada aja gebrakannya, ya gak sih? Jadi jangan lupa berjoget ya, karena setiap lagu-lagunya juga punya lirik yang khas dan tentunya seru-seru ya. Jadi ini bisa menjadi pengalihan sahabat Setara dalam menjalani kehidupan yang penuh ketebak-ketebuknya. Oke, disponsori Vitama, yang penting jangan lupa selalu gunakan Vitama, konsumsi Vitama, jangan hanya digunakan di Vitama itu diminum ya. Jadi biar matanya sehat ya, apalagi sahabat Setara tuh main gadgetnya gak kira-kira ya, benar-benar full time, apalagi yang kerjanya memang harus pakai gadget. Kadang kan sekarang banyak ya pekerjaan apa sih sekarang yang tidak menggunakan digital, kayaknya semuanya pakai, jadi pasti pengaruh ke matanya ya ada aja. Emang efeknya tidak langsung ya sahabat Setara, tapi biasanya dalam jangka panjang. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya ya. Jadi biar tetap bisa beraktivitas setiap harinya, tetap produktif ya, karena mata ini panca indera yang utama yang benar membantu kita saat melakukan berbagai macam aktivitas. Dan Vitama ini terbuat dari bahan herbal yang tentunya hasil manfaatnya sangat bagus ya. Ada wortel, ada tomat, daun pepaya, ada blueberry, ada mardu juga dari bahan-bahannya, yang dimana ini menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata dan bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau mata suka kemerahan, berair, perih, ganjel, gak nyaman. Nah langsung saja disolusiin dengan Vitama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu.

0: sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
0: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi vitamin ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
0: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
0: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang vitamin ini dari mana, Bu?
0: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
0: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
0: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
0: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
0: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
0: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena vitamin.
0: Insya Allah manjur.
1: Mm-mm. Karena vitamin ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
0: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, yang masih setia menemani sama Stara nih hingga pukul 10. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang requestan sama Stara sih ya, jadi seharusnya menghibur. Dan masih disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Jangan lupa ya sahabat Stara, gunakan juga Sultana, si minyak herbal serbaguna. Ini yang sangat ampuh sekali mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kulit pada sahabat Stara. Yang suka gatel-gatel nih karena jarang mandi. Jarang mandi ya. Atau mungkin yang alergi dingin, alergi apalah ya. Atau mungkin kepleset terus lecet gitu. Nah ini bisa disolusiin dengan rutin konsumsi si konsumsi menggunakan si Sultana. Yang udah merasakan efeknya pasti tahu banget dan bakal ketagihan dan bakal stok di rumah. Jadi Sultana minyak herbal serbaguna pastikan ada di rumah sahabat Stara, yang bisa didapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, kita lanjut ya. Sapa dulu yang melalui telepon nih. Assalamualaikum Vitama.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke. Okay. Dalam, Bapak Radun ya.
1: Oke,
0: Radun. Aduh, ini Uni ngahnya tuh pas lagi manggil Mbak Uni. Nah itu, oh Bapak Radun.
1: Jangan Mbak Uni siaran, orang melepuh yang ngeberimpun. Ini kok Mbak Uni?
0: Ya gak apa-apa, berarti masuk aja ya Pak buat hiburan.
1: Jangan apa Mbak Tentang berikut Mbak Uni?
0: Mboten ngertos, uninya belum keluar soalnya.
1: Masih di teng mriku banjir Jawa sama mboten.
0: Jawa maksudnya hujan,
1: hujan
0: kan?
1: Hujan.
0: Uninya belum keluar, jadi belum tahu hujan apa enggak.
1: Iya.
0: Ini Pak Radun di mana hujan?
1: Hujan ini kok, Mbak.
0: Oh, di mana sih?
1: Hujan. Iya, ini pagi-pagi hujan.
0: Oh, teng pundi niku, Pak?
1: Daerah Baturaden iki hujan.
0: Oh. Berarti emang lagi mendung banget ya. Mau Uni juga mendung sih pas berangkat.
1: Mendung-mendung, hujan, dia jenak. Apa nopo nggih Mbak Uni?
0: Mancal slemot maning, Pak.
1: Ya, itu cocok ini.
0: Wes, itu yang terbaik.
1: Nyesel wali nggih Mbak Uni.
0: Oh, betul ya, mau anyus-anyus.
1: Anyus-anyus nggih.
0: Oke, ini gimana minta lagu tapi kayaknya udah full banget pak lagunya.
1: Nggih mboten apa nggih, menawi full nggih ngintil mawon sing kon the plan niku.
0: Oke, baik, betul-betul siap.
1: Nggih, insyaallah nggo niku. Mbak Dila, Mbak Yarno, terus Mbak Atin, terus Mbak Mines, terus nggo Mbak Siti, KTM, Mbak Manum, terus Mbak Tempon, terus ya Putri, dan lo masa penanyu pindah buat Toyo pada orang ini. Kau istilah mau nih mau nih?
0: Oke baik.
1: Jika mau nih nengi mungkin selama ini pun kesang mungkin teparingi sehat terus di keluarga nih. Mantu nopo nih mau nih?
0: Nggih.
1: Mantu nopo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Radun bergabung Gi. Dan kita lanjut lagi nih sahabat Stara. Aduh, banyak banget nih penelponnya, jadi bingung ya. Oke, assalamualaikum Vitama. Vitama.
2: Untuk mata Mbak Uni Sofia.
0: Anggi, gimana kabarnya sampai hari ini Bun, sudah baik kan?
2: Alhamdulillah, dikit lagi masih belum fit, masih pakai tongkat jalannya.
0: Semangat-semangat ya, berarti udah gak stay di kamar.
2: Ya, jadi kebang kasur.
0: Semangat ya Bun, lekas sembuh.
2: Amin, makasih Mbak Uni, minta cepat semangat selalu ya.
0: Anggi.
2: Ini berkata-kata mendung banget, krimis, mendung gede malam.
0: Oh, berarti di sini sama kali. Iya, semalam hujan juga di sini.
2: Merata ya. Kaki Radun, minyak kelaren kok.
0: Iya, barusan ada Kaki Radun.
2: Iya, Kaki Radun, ada seluruhnya pulang kemerutuk, Kaki Radun. Iya, ada viralnya habis ya.
0: Iya.
2: Ya, harus melu aja.
0: Oke, baik.
2: Selamanya buat semuanya. Soalnya durasi sih ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, Mbak Uni.
0: Halo.
2: Selamat selalu ya, bertugas.
0: Selanjutnya
2: bahasa semuanya aja.
0: Oke, baik. Semangat juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk Pot ini ya. Sehat-sehat, Pot. Semoga lekas diangkat penyakitnya. Amin. Pokoknya untuk semua pendengar Star Radio Banjargada yang sedang sakit, lekas diangkat penyakitnya ya. Semoga diberikan kesabaran juga dalam menghadapi sakitnya. Oke, karena ini waktunya udah sangat mepet sekali, udah di pukul 9 lewat 10 menit, masih banyak atensi juga yang belum Uni baca ya. Tadi di Tembang Kenangan tuh agak sepi, ternyata di DPS tuh meludak ya. Jadi kita sapa satu persatu. Ada Maisina di Pasien Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga Maisina di Pasien Banyumas hadir nih di DPS, request lagu Kitir Sumilir. Salamnya buat Tanya Dirham, Mikultum, Senfilan, Bayanti, Pak Kasmuri, Pak Sodik, Mau Putri, Pak Daryono, Kang Rituan, ada Kian Liste, Bung Hamami, dan semua sahabat Stara Banjar Negara. Selamat beraktivitas dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut di belakangnya nih ya, di Giono Lopez ya, katanya terima kasih. Oh, ini tadi ya bilang terima kasih lagunya udah diputer. Oke, katanya ngopi susu Bos Uni. Waduh, ngopi susu. Teh moro aja ya. Ada Isna, assalamualaikum pagi kak. Waalaikumsalam pagi. Di Kota Waringin Kebumen nih, minta temannya All In For You. Soalnya buat mamaku di Pasar Lawas Kota Winangun, Mama Asraf. Ada Mbak Putri, Mas Gendro, Mas Dani, Bu Yati, Bapak Enaura, Mama Titin. Selamat Jumat berkah buat kakak, sehat selalu dan semangat. Oke, semangat juga untuk Isna ya. Isna nih yang suka LDR-an sama suami ya. Ada Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Saya Heri Banyumas nih, requestnya Cocote Dikondisikan dari Siti Badriah. Salamnya buat semuanya Jumat berkah. Star Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Sarman, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, mau minta lagu nih Kerinduan buat Mbak Uni. Selamat pagi, selamat pagi juga. Ada Yadirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang. Anya Dirham lanjut di DPS nih, requestnya Isi Sayang dari Tasya Rosmala, Fat Darboy Gang. Oke. Ada Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang. Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di DPS lagunya Sabar dari Adila. Buat Mbak Uninya semoga sehat selalu. Dan matur nuwun wassalam. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Selamat pagi Kak, pagi. Aku Agus di Karangjambe ngablak hadir Kak nyuwun lagu Roma Irama dengan judul Primadona Desa. Diputer nggih Kak, niti salahnya buat Kevin dan Kayang yang ada di Merican Bawang. Makasih. Dan hadir maning lah Kak nyuwun lagune tentang aku dan dia kangen band. Makasih. Aduh, wong sing siji borong diputer. Terus ini juga minta lagunya tuh ini pop ya, itu adanya di Minggu. Besok kita ketemu di Minggu, itu ada lagu pop ya. Minggu pagi habis remix. Jadi di jam 8 sampai jam 10. Kalau sampai Sabtu kita nikmatinya DPS Kenangan, DPS Kenangan. Dan habis ini kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Stara. Untuk tensi yang lain Uni lanjut sesi berikutnya. Dan sepertinya banyak lagu yang gak bisa keputar karena waktunya sudah mepet. Ini udah di 9 lewat 14 menit. Jadi langsung saja kita nikmati satu persatu lagunya. Kitir Sumilir di G-Boy.
3: Memoro Otipu ER Music Production.
4: Ayo Mas
5: Desa lagi.
4: Halo Mas Arya.
5: Mahok. Matur nuwun dijare.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abang langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abang bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kusraka.
1: Nangapa kok ngelamun nangar pumah? Kesambut re.
2: Pak RT. Monggo pak, minarak pak.
1: Kenapa mas? Kayak yang galau temen.
2: Niki pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya pak.
1: aduh. Ora landep rika mas.
2: Lah malang ledek pak. Serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
1: Oke mas ke, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayaknya baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sing lagi ngetop ke lu. Kayak, gini, sing lagi rame-rame kaya.
2: Apa bisa ke pak, mau kesuburan Pak RT?
1: Insya Allah mas ke, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
2: Oh ya jajalah, tapi kepunten Pak RT ke, antara akan aku tuku habu top ya?
1: Ya pas banget ke, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ke, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.
2: Ayo.
3: Habu top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Oke, sahabat Star hingga di sesi kali ini sampai pukul 9.43 menit ya. Banyak lagu yang sudah diputarkan dan juga banyak tensi yang belum dibacakan. Dan ini sudah sampai di, wah, detik-detik terakhir nih. Dari sesi sebelumnya yang sudah Uni bacakan, lagu-lagunya banyak yang belum diputarkan ya sahabat Star. Jadi bersabar, nanti kalau gak kebagian bisa besok lagi. Tenang saja, masih ada hari esok. Uni mau berbagi sedikit artikel nih sahabat Stara tentang persiapan kurban ya. Jadi mungkin sahabat Stara yang sedang mempersiapkan diri nih pada sekarang-sekarang ini untuk menuju besok Idul Adha, yang dimana Idul Adha ini lebih dikenal dengan kurban ya. Jadi persiapan kurban ini meliputi pemantapan niat ikhlas ya, penyiapan dana dan juga pemilihan hewan sehat. Jadi sebelum hari raya sahibul kurban, orang yang berkurban ini disunahkan tidak memotong rambut dan kuku sejak awal Zulhijjah, serta menyiapkan doa nih untuk dihafalkan saat penyembelihan berlangsung. Dan ada beberapa rincian persiapan diri yang bisa sahabat Stara lakukan ya menjelang Idul Adha agar ibadah ini lebih bermakna dan lebih sah. Ada persiapan finansial dan mental, niat yang tulus. Pastikan ibadah kurban diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bentuk syukur ya atas rezeki yang diterima. Kemudian mempersiapkan dana juga ya sahabat Stara, sisihkan dana khusus jauh-jauh hari. Karena sahabat Stara bisa membuat pos tabungan kurban bulanan ya, atau memilih opsi patungan atau urunan sapi jika budget terbatas, karena kurban diperbolehkan secara patungan atau atas nama satu keluarga. Kemudian memilih hewan kurban terbaik, pastikan syarat terpenuhi. Hewan harus cukup umur ya, kambing minimal 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun dan dalam kondisi sehat serta tidak cacat. Membeli di tempat terpercaya, beli hewan kurban di peternak lokal terdekat, pasar hewan resmi atau melalui lembaga amil zakat terpercaya agar kualitasnya terjamin. Dan amalan sunnah si sahibul kurban yang dipersiapkan ya, tidak memotong kuku dan rambut. Berdasarkan sunnah, bagi Anda yang hendak berkurban disarankan untuk tidak memotong kuku atau mencukur rambut dan bulu badan sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurban Anda disembelih. Terus menyaksikan penyembelihan ya, jika memungkinkan usahakan untuk hadir langsung melihat proses penyembelihan hewan kurban sahabat Stara nih. Dan kemudian membaca doa dan niat ya saat penyembelihan, bacalah basmalah, salawat nabi dan takbir, dilanjutkan dengan membaca niat kurban baik secara mandiri maupun bersama panitia. Kemudian persiapan fisik dan teknis juga ya saat hari H, berpakaian rapi dan bersih. Lakukan amalan sunnah Idul Adha seperti mandi besar, mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian sebelum berangkat sholat Id. Tidak makan sebelum sholat ya. Sunnah bagi sahibul kurban adalah tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Id dan makan pertama kali dari daging hewan kurban yang telah disembelih. Nah itu ya sahabat Stara, ini dilansir dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Semoga informasi tersebut bisa dipraktekkan atau menjadi, oh jadi ternyata begini ya gitu. Kayak pengetahuan sedikit ya, walaupun sedikit ya sahabat Stara, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi di kesebelumnya kita mulai ke atensi karena ternyata sudah di pukul 9 lewat 46 menit. Mungkin banyak sahabat Stara yang menunggu untuk dibacakan atensinya walaupun mungkin lagunya tidak diputarkan ya karena banyak enggak cukupnya. Ada Bapak Daryono, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Pak Daryono. Hari Jumat aktivitas yang dekat di Dangdut PS. Iya, minta lagu nih Hanya Kamu. Salamnya buat yang lagi stay. Untuk Mbak disampaikan terima kasih karena jauh. Kalau dekat bisa berbagi minuman. Aduh bener ya. Sayangnya jauh. Kemudian ada Ibu Wikoltum nih. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam bunda sayang. Siangan banget nih hadirnya. Umi Kultum hadir nyuar lagu Genon PP apa? Oh, gadis manis ya itu, gadis manis Kalimantan. Di ontel genton, kula tertunggu, kula tunggu, insya Allah. Ini kalau waktunya cukup ya bun. Dan salamnya kagum Mas Ades, Aidi Rahama, ada Pak Kasbodi, Pak Ritua, Pak Radun, ada Bapak Zaitun, Bapak Pungkian Listi, Mas Alek, Somadi Kasih, Mas Rituan, Pak Hamami, ada Mas Faizin, Bapak Pariyono, kemudian ada Pak Jamal, Pak Sode, dan semua sahabat Sara Banjar Negara. Salam sehat selalu. Kagemenan kebagian selamat tugas. Wassalam dan pareng Angki. Wah katanya habis ngobat ini Umi Kultum ya. The best sekali bun. Mantep-mantep ya. Berarti bisa istirahat nih kalau udah selesai. Semoga tanamannya sehat-sehat ya. Dikasih obat jadi subur, sehat. Terus nanti pas panen melimpah, pas regane lagi larang. Amin. Oke lanjut, tadi Bapak Suripno di Batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi Pak Suripno. Bari salam-salamnya nih katanya buat Mas Ridwan, Pak Kasmuri, Mbak Mikoltum, Mikolsom, ada Mbak Yanti, Mas Zidan, dan lainnya sahabat Stara dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu. Mbak Uninya selamat siaran, semoga berkah istiqomah dan sehat. Amin. Doa yang baik kembali ya. Ada Bukan Bisnis. Ini siapa sih sebenarnya ya? Kenalan dulu dong. Jadi gak Bukan Bisnis terus nih. Katanya request lagu Lemah Teles. Wah kudanan soalnya ya. Udan gasik, jadi teles. Oke lanjut. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Sugeng Enjing. Enjing Ugi. Ini saking Bang Opang di Pandanarum Melawen. Bang Opang Opang Pandanarum hujan ya jam segini atau enggak nih? Soalnya di Karangkobar enggak hujan nih ya. Tadi Uni keluar masih aman aja nih. Mau kirim-kirim salam kagem Bapak Wartono, penjaga toilet terminal Kalibening. Ugi kagem para pejuang rupiah engkang wonten Kalibening juga. Aduh, ternyata ini yang biasa nongkrong di Kalibening. Semangat ya yang lagi mencari cuan di Kalibening. Semoga berkah barokah, rezekinya mengalir deres pokoknya, deres udan akhirnya ngenti-ngenti jerene. Semangat semuanya ya. Buat Mbak Uninya selamat beraktivitas dan buat semua pendengar FM Banjar. Oke, Stara FM ya, ketinggalan nih Staranya. Oke, dengan lagu yang tersisa, waktu yang tersisa sih lebih tepatnya, karena lagu yang tersisa tuh masih banyak banget. Kalau diputarkan kayaknya bisa sampai dicampur sari nanti ya. Jadi dengan sisa waktu yang ada di 10 menit terakhir kita nikmati, karena di sesi selanjutnya Uni bakal pamit ya. Ada Isi Sayang dari Tasya Rosmala, Fit Adar Baiking. Di Giba.

Terima kasih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni ya. Dan di sesi kali ini waktunya Uni pamit karena tidak terasa sudah membersamai sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Mohon maaf sekali ya, banyak lagu yang gak diputar di Dangdut Pasar Senggol nih. Tapi tenang saja, masih ketemu hari esok, jadi bisa bergabungnya lebih gasik lagi. Untuk semua sahabat Setara yang sudah membersamai Uni dari pagi hingga di siang hari ini, terima kasih. Semoga semuanya terhibur sampai di acara selesai ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, amin. Makin bahagia ya sahabat Setara, jadi biar makin sehat. Jangan lupa selalu gunakan produk Denatur ya. Konsumsi habitatnya rutin biar makin sehat dan sehat ya, penuh energi. Dan juga konsumsi vitaminnya rutin untuk menjaga kesehatan mata. Dan untuk semua sahabat Setara, habis ini dibersamai dengan Lania di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Sabtu. Uni bakal menemani di acara pagi pukul 6 hingga pukul 12. Jadi besok dipantengin terus sampai bosan ya, karena Uni tuh ada 6 jam besok. Oke, dan itu saja. Selamat melanjutkan hari Jumat untuk bapak-bapak mas-masnya. Jangan lupa untuk Jumatan ya, karena ini hari Jumat, nanti datangnya lebih gasik biar dapat kepala unta. Dan untuk ibu-ibunya, semangat menjalani hari Jumat, semoga penuh keberkahan dan kebaikan. Undi tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Gun, gun, gun. Gun, awas mobil, gun. Mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya, Dam, ya. Baik. Anak mobil, anak berat nyong, Dam, kini Jakarta, Dam. Pergi tabrak mobil di Anjuk, Dam.
1: Dan hati-hati, Kyun, kini Jakarta, Kyun. Duh, kondulung. Nembe Anjuk durungan saja, mah ditabrak mobil, kon, Kyun.
2: Iya, Dam, tenang, baik, Dam, orang apa-apa, Dam. Deh, sampean supirnya orang dua utak apa? Orang dua utak apa? Anak mau gagal kayaknya, Mas, takut merakatun apa?
3: Buat ah, naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah, orang pilong kepriben, sampean sing mobilnya jalan anak beruang gagal, langsung pan nabrak bae. Untung rame pak, kamu coba mikir dong rame blong, apa rem kaki nganggone, sampean mau nabrak, salang-balang deret-deret maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Ya udah, sana. Ngurusin orang kampung.
1: Yun, kuis.
2: Orang kok, Dam. Bong kayaknya kudu gile pelajaran kok, Dam. Temenan, Dam.
1: Wis, Yun. Kienang Jakarta, duduk Tegal, Yun. Kienang Jakarta, Yun.
2: Tenang, Dam. Pengasian aku beti apa sih? Nika dong kontorannya keli, kayak bong wis tak jurus papat, Dam. Temenan, Dam, wis tak jurus papat. Untung kau nyekeli.
1: Nyekeli siapa? Ngunyong adu-aduan kak, Kyun.
2: Ya, apa-apa aku bandel loh, Dam. Aku kasih penting anak kawan, Dam. Makanya aku wani, Dam. Niki supirat dong, kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah, nggak dong, kan yang ampleng?
2: Ya, kan anak kawan. Kamu juga merewangi ngampleng nih, Dam. Ya, Dam, ya. Aku tak percaya, kawan pencaknya apal, Dam.
1: Ya, Dam, sih. Ini Jakarta, Kyun.
2: Memang nang Jakarta, kudu hati-hati, Dam.
1: Ya orang nang Jakarta nang Jongor nang Pekiringan orang di baik yo narane wong hati-hati nang dalan tak perlu orang nang Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilenger Dam.
1: Iya kon mungkin dilenger. Kon ada nang wadon-wadon aja ndeleng kayak Kyun biasa begitu Kyun.
2: Orang dilebang wadon-wadon Dam. Wong rengasane aku ya kepengin dileng ya.
1: Nah, mungkin menyerang deleng lah. Repot aku deh. Bongkon, Kyun. Kadang-kadang panora takjak perengasane kau nang umap long ngaplong. Yo, Kyun, ya.
2: Iya, Dam. Kau nak cakap jago, Dam. Kau nak tolong-tolong nak cakap nyong, Dam.
1: Iya. Ayah aku badong dijak ya. Riben aku tak harapan takjak long ngaplong. Kamani ada ulakan nyong. Kau nak yang delengnya melasih nemen ya, Kyun ya.
2: Iya, Dam. Pokoknya aku melu terus, Dam ya.
1: Iya, ngere. Aja rebel ya, Kyun.
2: Iya, Dam. Iya, ye, dewek. Maring Jakarta mani ya, Dam. Lu gune, kenapa sih, Dam? Dam. Lu gune maring Jakarta terus, kenapa sih, Dam? Dam.
1: Wis, tenang, ya, Kyun.
2: Pan ngendi, Dam. Mau mobilnya si Ake kajak kuat, Dam. Deleng mobil dulu, Dam. Deleng mobil, Dam. Mobilnya si Ake, Dam.
1: Kyun, nang Jakarta mobil sampai subuh, asar, maghrib, beduk, sampai mancal subuh maning, ora bakal pedot. Mobil kena terus. Kon maring mobilnya kita temen. Wis, udah,
2: pan ngendi, Dam.
1: Ya pan silaturahmi karo kancane dewek Kyun.
2: Sapa Dam.
1: Ya pan maring Kliwon Kyun, pan maring Kliwon.
2: Kliwon sing gemian polar-polor Dam.
1: Iya Kliwon sing gemian polar-polor.
2: Sing gemian lagi cilik Kliwon senenge muda ya Dam. Dam. Iya Dam.
1: Iya Kliwon gemian cilik si Kliwon. Tangane Darjuna kancane dewek dolan mien.
2: Iya. Aku ya paham Dam. Wong gemian Kliwon zaman cilik ya double.
1: Yusus kondor saya ceritakan jakwar saya double tapi lo rasa cerita apa-apa. Waduh, anak bongnya kan rasa cerita. Wong saya kejadiannya bisa di bos, wis jadi direktur. Kon paham beli direktur, kon paham beli kion direktur.
2: Weh, ya paham dia direktur. Direktur ta sing nang jerone bisa dam, iya dam.
1: Yun bisa nih direktur nang jerone.
2: Ya iya dam direktur singa ketiu uang adung penumpang telim bajar ngedewe karti sodam.
1: Gue duduk direktur Yun.
2: Siapa dam? Dam si karan apa?
1: Gue arane kondektur.
2: Arane wis ganti ya dam saki ya dam. Jakarta saja ya dam.
1: Yun kion kon ayolah. Susah temen ya.
2: Arane kondektur dam.
1: Iya kondektur.
2: Kondektur, kondektur, kondektur duduk sing kerjane nang perke kauman dam sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggo gawe joke kursi dam. Kowe sing gawe joke kursi duduk arane man kondektur dam. Dam, iya dam.
1: Yun, Yun. Yen kue sing arane tukang plistur dudu kondektur Yun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kurene tukang plistur Yun.
2: Arane wis padha dikanteni kabeh dam ya. Dam dam dam niki pamaring kliwon pamaring kliwon memang kliwon nang ndi dam bisa ngoletane nang perkantoran kaya kiye dam nang kantor-kantor dam kantore bedunge dhuwur-dhuwur ya dam ya kaya menara banyu sinan tegal ya dam ya kaya menara banyu sinan tegal ya dam ya.
1: Iya wis kon pake melu bae tenang.
2: Iya iya bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sinan pinggir dalan si dam.
1: Yun Yun Yun
2: apa dam apa dam dam.
1: Aku lagi mopok Yun. Mbok ka tau klalen kon kok tak tinggal Yun.
2: Ya wis, Dam. Aku jadi tinggal ya, Dam. Kon tugal, Dam, Dam. Kon tugal karo aku, Dam.
1: Ya wis ora ora Yun, tapi aja rumil, kon aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi golek wong. Kok dong ora ketemu-ketemu, tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe.
2: Ya, ya kuwe, Dam. Kuwe, Dam. Maring bapane Mbak Luciana udah maring bapane Mbak Luciana dem.
1: Bapane Luciana.
2: Iya, ngebel ngebel Pak Eko dem, ngebel Pak Eko dem. Ngebel Pak Eko dem.
1: Pak Eko sih nang tembok. Ya wis wis kon cemene aja ngomong ora usah ngebel-ngebel. Wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kak.
2: Ya wis ya wis dem, dem ya wis dem. Dem dem dem dem. Dem hey, dem dem.
1: Apa Yun, apa Yun?
2: Nah kene, wongnya lucu-lucu ya dam. Wongnya lucu-lucu ya dam, nang Jakarta ya dam. Wongnya lucu-lucu ya dam.
1: Dan ini lucu-lucu, lucu-lucu pipe Yun.
2: Lagai dam, lagai dam, lagai dam, bilang nah dam.
1: Nang anak apa Yun, nang di Yun?
2: Gai dam, masa, masa, masa gawa rokok ora disak tapi diwadahi tong ditalangi nang arepe weteng terus jaga ke udut dam lucu dam kaya ketek dam yo.
1: Yun gue dudu wong udut gue wong tukang dodol udut Yun.
2: Si
1: ya gue arane wong adol rokok sing arane penjual asongan ya kaya gue Yun dadi dagangane dicontong ditalangi gulu cokon weteng kata lagi udut bener bener udut Yun.
2: Asongan, asongan duduk wadai keris dam. Dam dam, asongan duduk wadai keris dam.
1: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Yun.
2: Ya wis dam, ya wis dam. Dam dam dam, kai dam kai dam, dam kai dam, dam dam dam kai dam. Anak maning dam lucu nemen dam. Lo kai anak bong tutul kaya martabak maning dam. Jadi ada martabak lebak sih dam. Lo kai masalah anak mau pada batu nengai pada.
1: Wis, wis, wis. Pokoknya saat doi dalan ana bae sing ditakok na tak Yun. Ana bae pancen, pancen, pancen. Kie, wong loro wis anjuk neng alamat sing dituju. Meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah, gak au ah. Sampai-sampai tak Yun ngomong meni gak au ah gelap. Ya memang neng Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung bae selonong gak au ah. wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon, wis ketemu. Memang wis jadi direktur. Kebeneran kantornya neng lantai 4 Blikur, ora diurus sapira. Lantai 4 Blikur, coba aja dibayangin, ora usah dibayangin. Nang Tegalaka lantai 4 Blikur, nang Tegalaka lantai 4 Blikur. Nah, kepibe manjate sing jelas ora nganggo anda, tapi nganggo ne elip. Dudu elip arane elip. Nah, kepibe kejadiane nang elip, yuh pada ditiliki maning.
2: Jaluk di jurus piran dek, ya wong Jakarta ke kurang ajar. Pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya? Dasar wong Jakarta kayak pencoleng kabe ya dam ya, kayak pencoleng kabe ya dam.
1: Is Kyun, ngomong hati-hati Kyun.
2: Aku wis hati-hati. Pernasane aku hati-hati ya. Pernasane pan manjing kamarke neng kamar cilik sing jarene kon arane lip sandale tak tinggal bisane barang buka lawange sandale aku wis langka dam. Apa ora kurang ajar wong Jakarta dam. Ki sing nyolong sapa? Yudam digolek dam tole di jurus padeku dam. Eben padang gentewal kabeh dam tole tangsang-tangsanan nang Monas dam. Delen dam. Urusane kepribe. Delen kon bayangna kepribe coba dam. Aku ora tugal kepribe dam.
1: Ya bisa lah Kyun. Ya wis sabar-sabar ngotuli. Kon sandale nang endi mikin dokone?
2: Ora dam, pancen bener nang TV dam, pancen bener nang TV bener nang gambar hidup singarane TV dam, nang Jakarta isine pencoleng tok dam, yakin dam, temenan dam, kurang ajar kok dam.
1: Oh, kok mikir sandale nang ndi kon? Bisane ya Allah, aku beli ngerti kon sandale digeletak nani.
2: Ora dam, pengasane pan lagi ngelip, aku sandale tak tok njaba ya, wong lipe bersih ya, bukan kotor ya. Dadi nek iki sandale tak copot dam, lagi barang metu sing ngelip bisa nih sandal aku silakan dam.
1: Oh, kawan dadi miki sandalnya dicopot Kyun.
2: Iya, wong pan manjing kamar sih dam, melangsung kau jerone kotor dam.
1: Ya bis. Kau duduk, bisa jong tenang.
2: Nah, gue dam sandale dam, sandale aku dam, suaranya putih yang tulisannya Mas Takyun dam, itu sandale aku dam.
1: Nah, ketemu ya, ngandel ya, sandale aku nana maning ya Kyun, ngandel Kyun.
2: Iya, aku ya percaya dam, si sandale aku dam, sing putih yang tulisannya Mas Takyun dam. Ya walaupun sandal kapit, tegane pitungnya bu, tapi emang ya dam ya.
1: Iya, bisa rapapa Kyun, sing penting bisa ana sandale.
2: Iya, aku ya percaya mesti dibalik namaning dam. Kayak mana tulisannya dam?
1: Iya, di sana tulisannya. Tulisannya Takyun.
2: Tuh dam, Mas Takyun.
1: Iya, Mas Takyun. Iya, tulisannya Mas Takyun.
2: Darani ya dam. Darani Takyun orawani dia karena bong-bong Jakarta ya dam.
1: Wis kin.
2: Ora kok dam. Jebule bong Jakarta kecing dam. Yakin dam.
1: Lapi besi Kyun.
2: Iya, aku kan nembek pantak sampleng nih. Bisa sandali langsung dibalik nama maning dam. Disokon nang tempatnya maning dam. Bong Jakarta kecing ya dam. Tak Yun dilawan ya dam ya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: real to me.
1: Kisira kong pating kremet teman kayak gini sih ya.
2: Nah, apa sih mas? Balis kang ngendi kok? Malang ngomelang ngomelang kayak gue?
1: Iya, mas tes kang desa jual bantuan kan. Tapi nak nang dalan kok panasnya pol ngantek pating kremet sirai kayak gini gue.
2: Kenanya kok mas, panasnya pol. Tapi kita icik-icik, engkau sore malah udan.
1: Nah, iya.
2: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, yeh, minum habu top disit, ben orang meriang.
1: Habu top gue herbal ramuan Arab tuh, sing sokan diiklanakan nang radio kaya.
2: Iya mas, habu top iki kan khasiatnya ake. Bisa engkau jaga daya tahan tubuh, ben orang gampang meriangan. Terus bisa juga engkau ngobati segala penyakit.
1: Emang orang apa-apa mas minum habu top kek? Aman ora?
2: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampingnya. Wis halal, bepom maning. Keh, minum gisit habu tepe, rong kapsul bae. Ping terlalu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
1: Harap ah, ben kuat ya. Ora bisa dikorok ya.
2: Astagfirullah.
3: Habu top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.

0: kaitannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin, amin, Ge. Terima kasih juga, Mas.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Romadhon Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Mas, mas, mas. Bapak arep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep nitip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbahmu lho. Soale asem urate kambuh-kambuh bae, Cire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinangi kelar radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Ngangge habu top mawon. Mpun kata kasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak makat disit. Tunggu Mas Deret ya. Bapak mengko langsung maring nggone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habu top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu top sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liyane. Habu top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Songo telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu nikati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya di jam 11:30 nih barang Lania di acaranya Campur Sari. Saya buka tebelah ketake Jos Margonda skranyas. Langsung aja kali ya Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih, karena tadi Lania habis keluar sebentar ya. Jadi ini kita lanjutin lagi bacain atensi yang sudah ada. Tentunya ada dari Sane Vilan dengan biasa nih atensi pertama ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania. Siap. Jajal diputarakan dari albumnya Arda, judulnya Tulung atau Bapak. Oke. Dan kirim salamnya tentunya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, mantap. Mantapnya pakai jempol ya. Oke, terima kasih juga buat Sane Film yang sudah bergabung setiap harinya ya. Dan di atasnya lagi disusul sama Mbak Ezida nih. Assalamualaikum Sugeng Siang Mbak Lania, Sugeng Siang kembali. Mbak Ezida pasti ngahan Banyumas nyuwun tembange. Pupusing nolongsong saking niking salindri ya. Nanti akan Lania gelayarkan ya. Lah salami kagak sedaya mawon Sugeng Midangetan, matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Lan udah ada yang mau bergabung via telepon nih bersama Lania. Coba kita angkat kali ya biar seru nih. Tentunya ada dari Mama Putri, langsung aja kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Buat lomba terbal ramuan Arab yang lagi inget.
0: Oke, top Marco, top Putri. Apa kabar Putri?
1: Baik.
0: Baik-baik saja apa baik-baik banget?
1: Baik banget.
0: Ah, Putri mau lagu apa Putri Campur Sari nih?
1: Lagu apa? Pokok.
0: Apa nih? Hah?
1: Pokong semok ya.
0: Pokong semok. Eli, celik-celik ngerti pokong semok judulnya lah.
2: Iya.
1: Apa? Ngomong yuk 93,4 bareng Mbak Umi.
0: Prepon.
2: Jadi 93,4 bareng Mbak Uni je.
0: Bareng Mbak Uni.
2: Ini Mbak Lania.
0: Mbak Uni. Emang suaranya rada-rada mirip, cuma kalau siaran bagusan Mbak Uni lah ya. Oke.
2: Anak-anak baik si Putri. Iya, buat Mbak Lania. Selamat tugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Siap, nanti bergabung lagi ya.
2: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih Mama Putri dan Putri.
2: Iya, Waalaikumsalam.
0: Waduh udah dimatiin. Oke, terima kasih nih buat Mama Putri. Berarti tiga atensi udah Lania baca ini ya. Ada dari Mbak Ezidan, ada Sane Vilan, ada tadi Mama Putri sudah bergabung via teleponnya. Jadi kita langsung aja kita gelirkan. Tapi sebelum itu Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop-top markotop. Waduh. Dan mungkin ada teman-teman yang mau bergabung bareng Lania di acaranya Campur Sari yang hanya tinggal setengah jam saja. Tentunya yang mau salam sapa, mau request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Dan Lania mengabarkan kalau di Karangkobar Bandingan ini lagi mendung nih. Bahkan tadi di Batur sudah hujan, turun hujan deras banget ya. Jadi buat yang di kawasannya Batur mungkin yang mau keluar-keluar hati-hati di jalan. Dan buat teman-teman yang di daerah sini tentunya hati-hati, cepat-cepat bawa cas hujannya karena udah mau hujan nih, mendung banget ya. Dinginnya pol. Oke, langsung aja yuk. Ada Bapak dari Arda Klate Tatu. Ini requestannya dari Sanevira. Langsung aja yuk gelirkan Londi Gebay. Cus.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Bungut Teluk Koma Papa Cetara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania. Tentunya masih di acaranya Campur Sari ini, tapi ternyata waktunya sudah selesai. Tapi buat penutupan, Lania tidak mau mengurangi waktu ya, karena Lania mau bacain atensi buat terakhir kali ini. Gak boleh membuang-buang waktu yang sudah ada, jadi mumpung masih ada waktunya, Lania mau bacain atensi buat terakhir kalinya nih. Ada Bapak Soma dikasih nih, mari kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh secara radio Banjarnegara yang selalu di hati tentunya ya. Dan selamat siang Mbak Nia, selamat siang kembali sama dikasih di Kartanegara Purbalingga Hadi di Campur Sarinya nih. Dan tentunya mau minta lagu nih, aja di peleroi. Nanti akan Lania putarkan ya. Dan buat Mbak Nianya semoga sehat selalu dan maternuan kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama ada Kang Daryono nih. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Stay saja nih, katanya mau tetap ada aja nih karena waktunya singkat. Mbotenyun tembang pantune mawon, nandur kunir jahe nanggil galingan cakep. Kupikir jambut gawe bebarengan, nyambut gawe bebarengan. Terima kasih. Waduh, ini pantun dua paragraf aja. Oke, tidak apa-apa ya. Yang penting nyambut gawe, betul enggak nih? Oke, berarti dua atensi udah Lania bacain buat penutupan di hari ini di tanggal 22 bulan 5 2026 dan di jam 12 kurang 4 ini Lania tutup. Dan yang lagi Jumatan mungkin ya para lelaki. Karena sekarang hari Jumat, mungkin lagi pada Jumatan, jadi buat penutupan Lania sudah siapin ada lagu Jadi Peleroi, requestannya dari Bapak Ibu Somadi kasih nih ya. Langsung aja kita gelirkan. Dan sampai bertemu lagi, tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Pop Malaysia. Tentunya banyak-banyak surprise ya, banyak-banyak ada apa nih habis ini. Pasti pada penasaran ya, gak cuma ada Lania, tapi ada siapa ya. Nah tentunya Lania juga di sini masih bersamai sama direktur kita, yaitu ada Habu Top Obat Herba Ramuan Arab yang tentunya paling tetap. Jadi langsung aja yuk, Lania putarkan dan gelirkan Jadi Peleroi. Sampai bertemu lagi dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Oh ya.
1: Duh.
2: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
2: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
2: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
2: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
2: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
2: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
2: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
2: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
2: Tunggu beberapa menit ya. Aku siap-siap dulu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karanggobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pratama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Bu.

0: Sama-sama, Bu Dewi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania di jam berapa nih? Jam 1 tentunya. Tadi Lania sudah mengasih tahu buat sahabat Setara nih ya, jam 1 akan sama Lania lagi tentunya di Pop Malaysia, jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat Setara dimanapun kalian berada, yang lagi gabut, yang hanya dengerin radio via Setara Radio Banjarnegara di sini ya, di kawasannya Bandingan Kerangkobar Banjarnegara, dan mau salam sapa, request lagu mangga tentunya Lania Teguh di 0822 311 000 70. Sekali lagi di 0822 311 000 70. Lania menunggu di sini sampai nanti jam 3 sore. Oke, dan selamat siang ya buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Gimana nih di tempat kalian? Apakah cuacanya lagi sejuk ataupun lagi hujan mungkin, ataupun lagi yang panas ceria ya? Kalau di sini mah sudah hujan aja nih tadi. Waduh, hujannya sudah deras. Jadi ya udah deh ya, kita pakai mantel lagi deh, pakai payung. Oke, dan langsung aja nih Lania sambil menunggu sahabat Setara yang lagi sibuk benerin, lagi nyapu, lagi cuci piring, lagi masak, mungkin ada yang lagi masih di sawah. Nah, sambil menunggu sahabat semuanya yang bergabung bareng Lania di Setara Radio Banjarnegara ini, Lania sudah siapin lagu nih dengan judulnya Menamakanmu dari Siti Nurhaliza, dan nanti disusul sama lagunya atau Siti Nurhaliza, tapi belum tahu yang mana, nanti coba didengerin aja. Ya, oke. Nah, langsung aja tanpa basa-basi Lania mau kasih lagunya nih. Ada Menamakanmu dari Siti Nurhaliza dan Adego Vandal. Langsung aja yuk. Cus, dan Lania menunggu di sini sampai nanti jam 3 maksudnya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Pop Melayu. Waduh waduh, tentunya masih di jam 1 nih, setengah 2 ya tentunya bareng Lania. Dan waktunya masih panjang banget nih, ada 1 jam setengah. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, belum ikut senggol-senggol Lania di sini tentunya ya, monggo tentunya di senggol di 0822 311 000 70. Masih ada waktu, waktunya masih panjang. Jadi buat sahabat Setara nih, dimanapun kalian berada, yuk ikut gabung yuk, asik ke. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan donatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Waduh waduh. Oke, kita kembali lagi bacain atensi yang sudah ada nih. Kira-kira apa ya? Ada dari Sane Vilani, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya teman-teman. Lanjut maning Mbak Lania. Oke. Jajal digelayarkan dari albumnya Ekis dengan judulnya Usah Di Tinggal di aku kekasih, atau masih terserahlah ayo wajahmu. Nanti akan Lania putarkan ya. Dan selamat madang awan Mbak Lania. Selamat madang awan ya. Maternuan, maternuan kembali. Dari atasnya lagi disuruh sama Umi Kultum nih. Assalamualaikum non. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyuan lagune non, Cemburu mau melukaiku. Salamin genon kagem Umi Kulsu, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Ezidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardani, Siti Maimunah, Mbak Runta, Davina Sanum. Salam sehat selalu kagem non Lania, kebagian selamat bertugas. Pareng parang kembali. Oke, dua atensi yang Lania sudah bacain, kita tambahin satu lagi nih dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lania. Dalam hadir minta tembangannya nih, Seharusnya Aku. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lania-nya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali. Berarti udah tiga atensi yang Lania bacain. Jadi kita wajibnya meluncurkan satu persatu. Nanti setelah tiga lagu ini kita keputar, kita lanjut lagi ke bawahnya. Boleh gak nih? Boleh dong. Jadi langsung aja ya, ada Usah Tinggal di Aku Kekasih dari Ekis nih, langsung aja dikelirkan. Dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
0: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
0: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
0: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
0: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Media, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Pop Melayu dan masih di sini di tempat Setara Radio Banjarnegara, tentunya yang ada di posisinya itu di Karangkobar Banjarnegara, Bedingan ya. Kebalik atuh Mbak Lania, iya ya, kebalik nih. Artinya di Karangkobar Bedingan Banjarnegara dengan cuaca yang mendung ya, masih mendung nih. Dan tentunya Lania di sini sampai nanti jam 3 nih, ternyata masih setengah jam lagi lah nih akan menemani sahabat Setara dimanapun kalian berada. Udah hujan kemarin panas, kemarin hujan kemarin panas, waduh, itu akan menimbulkan kita sakit-sakit biasanya ya, karena kita kaget dengan cuaca. Mungkin ada yang merasa sakitnya itu lama banget, mungkin ngerasa kok aku gak sembuh-sembuh, ini pakai apa nih biar sembuh. Lah ini punya herbal nih, obat herbal yang bikin kita itu menjadi sehat, yaitu ada herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Kenapa sih paling ngetop? Ya ya dong, karena bisa menyembuhkan apa aja penyakit Anda. Tentunya contohnya ada asam lambung, ada darah tinggi, mungkin ada meriang-meriang merindukan kasih sayang. Tapi enggak itu ya, Habutop enggak bisa menyembuhkan meriang merindukan kasih sayang. Kecuali kalau meriang beneran ya, badannya hangat dingin enggak karuan, enggak bisa tidur mungkin, yang badannya merasa ya ampun enggak enak banget gitu, bisa pakai ini. Karena ini itu bisa membuat daya tubuh kita ataupun manusia seperti kita itu menjadi tebal, ataupun bisa menjadi benteng buat badan kita ketika ada kuman-kuman yang masuk. Itu belinya di mana sih Mbak Lania? Tentunya belinya di apotek terdekat kalian. Kalau misal pun tidak ada, kalian bisa langsung ada nih dicek di aplikasi di HP Anda semua ya. Mungkin zaman sekarang nggak ada yang punya HP, pokok punya HP semuanya. Nah itu ada di aplikasi TikTok Shop ataupun Shopee, langsung aja di check out ataupun di payment. Jangan dimasukin keranjang aja, tapi langsung di check out. Kalau misal tidak ada nih aplikasinya, gimana Mbak Lania belinya? Kalau di apotek terdekat kita nggak ada, bisa langsung hubungin di 0822 311 0070. Sekali lagi di 0822 311 0070, langsung aja dikabarin di nomor tersebut, nanti akan dikasih tujuannya. Nanti dikasih tahu sama kita-kita yang ada di sini, mungkin nanti akan dikasih tahu cara pembeliannya. Kalau misal yo aku pakai WA aja deh, enggak apa-apa kita beli via WhatsApp, tidak apa-apa. Kalau misal orangnya dekat di sini, boleh sambil mampir enggak sih Mbak Lania? Boleh banget gitu. Jadi sok monggo dibeli biar badan kita sehat. Oke, itu aja informasinya lah yang Lania kasih tahu buat sahabat Setara dimanapun kalian berada, dari A hingga Z. Oke, kita balik ke laptop lagi nih. Kenapa ya teleponnya nggak jadi buat ngangkat nih? Lania juga nggak tahu. Jadi kita sambil bacain atensi terlebih dahulu aja ya. Ada dari Maizida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Maizida Pasinggahan Banyumas hadir nih di request lagunya, lagu pop Melayunya dengan judulnya Bimbang Serumpuh Kasih Terbuang. Walah, dari Eye ya. Oke, nanti akan Lania puterkan. Dan salam-salamnya tentunya nih buat Aye Dirham, Umi Kultum, Mbak Cemplon, Sunny Villain, Mama Adit, Mbak Yanti Cemplon, Titin Wadani, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Ridwan, Kian Leste, Abineo, Dimas, Titin Soma Gede, Soma Dikasih, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan dan terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, tentunya kita lanjut lagi di atasnya, ada Kang Daryono ya. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Ikut lagu di Pop Melayunya nih. Ingin diam yang bicara Mbak Lania. Ingin diam yang bicara Mbak Lania. Lagu pop dengan judul Ingin Diam Yang Bicara Mbak Lania. Requestannya terserah aja, karena nada bisa suka bisa juga kurang tahu. Selamat beraktivitas Mbak Lania.
Ini apa ya maksudnya ya? Yang gak mudah nih. Ikut di lagu Pop Melayu, ingin diam yang bicara Mbak Lainnya. Oh, mau aku aja yang ngomong gitu ya, tidak apa-apa. Dan di atasnya lagi disetel sama Virgo Aji Barang. Mau Aji Barang ikut hadir ya. Selamat siang Aji Barang, gabung di Pop Melayu. Mau requestannya lagu Kasih Dirundung Gega by Graffiti. Buat Mbak Lanianya, selamat bertugas. Selamat bertugas, terima kasih. Oke, tiga atensi udah Lania bacain. Tentunya ada Mak Ezi dan ada Kang Daryona, ada Virke, Aji Barang. Jadi langsung aja tiga-tiga ini yang minta lagu nanti kalian yang puterkan. Dari yang pertama, requestannya dari Mak Ezi dan dengan judul Mimbang Serumbung Kasih Terbuang. Langsung aja yuk dari EYC. Selamat menikmati, salam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama lainnya, tentunya masih di acaranya Pop Melayu. Waduh. Tapi tidak terasa nih ya, waktunya Lania sudah menemani sahabat Setara di acaranya Pop Melayu sudah selesai sudah. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8, pukul 3 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih banyak-banyak salah perkataan atau perbuatan, ataupun masih salah-salah apapun itu, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga Lania dimaafin.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star, pecinta dadut nostalgia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Setia Sarah di sore hari ini, sahabat Setara. Gimana kabarnya di hari Jumat berkahnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Akan menemani sahabat Setara, pecinta dadut nostalgia selama 2 jam ke depan dari pukul 15 sampai nanti pukul 17 sore. Yang senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling ngetop dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda atau bisa pesan langsung ke nomornya Radio Banjarnegara Setara FM di 08223 11070, di 08223 11070, atau di check out langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara dimanapun Anda berada, terutama yang di luar dari Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga ya. Untuk di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga juga tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Satu tebak lagu sudah mewali jumpa kita, dan nomor satu dari Ike Nurjana, sahabat Setara. Bisa request lagu kesukaan Anda, yang lainnya bisa banget di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Buta Pramuan Herbal Arab paling top. Menyapa sahabat Setara dimanapun Anda berada yang sedang menikmati di 93,4 nya. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sute Sarah di sore hari ini, sahabat Setara, ada lagu yang kedua spesial untuk Anda yang sudah stay tune. Ada Nur Halimah dengan lagunya Garis Merah di Gameboy.

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara di Dangdut Star lagi menemani sore hari Anda bersama Sudah Jarang menyapa warga Star dimanapun Anda berada di Banjar Negara maupun Purbalingga. Yo adik boy untuk menikmati suasana sore hari ini ya, kalau di sini udah digur gerimis ya, tadi kemarin itu kayak udah mau kemarau panjang ya. Ternyata sekarang hujan dari pagi udah mendung banget kalau di sini sahabat Satara. Biasalah kalau di gunung itu terkenalnya kota mendung ya, atau kota kabut. Maksudnya kota kabut ya, apalagi di daerah Batur ya, Dieng. Waduh itu mah ya, kota hujan ya, kota kabut sahabat Setara ya. Yuk warga Batur langsung merapat aja, monggo lah ya. Sing lagi pada panen kentang, kentangnya segede-gede banget, segede-gede railing. Moga-moga panennya melimpah kayak gue ya. Amin ya robbal alamin. Monggo di 08-223-11070, di 08-223-11070 dengar berbagai kesibukan Anda di sore hari ini sampai Setara ya. Ada yang jualan, ada yang lagi bertani, ada yang lagi berdagang, ada yang lagi berjaga, ada yang lagi ternak, ada yang nunggu nih pitik, pitik lehor, pitik jawa, pitik dongos ya. Anak mana yang pitik dongos, kayak peribih maksudnya ya. Anak gue gak temenan yakin lah ya. Yang lagi santai-santai aja di rumah, selamat menikmati suasana sore ini. Gunakan waktu santai Anda dengan sempurna ya. Nikmati waktu nganggurmu, nikmati waktu santaimu sebelum hadir waktu sibukmu atau waktu tidak kobermu. Jadi tetap bersyukur apapun yang Anda kerjakan. Yang lagi sibuk ya bersyukur, lagi santai ya bersyukur, lagi jalan-jalan ya bersyukur, lagi duit-duit ya bersyukur, orang duit-duit ya bersyukur kayak gue. Jadi menungsa sing ora ilang karo syukure kayak gue cari baik. Kayak gue box dulur kang Bengayu lah ya ya jan. Jan matur nuwun ingkang sampun rawuh nggih wonten sonten menika. Kita buka penelpon pertama oleh kelas cantik. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Yoi.
1: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Paling top, matur nuwun sampun bergabung sama rawuh Kang Jamel Mrebet Purbalingga.
1: Leres.
0: Sehat, Kang Sute? Alhamdulillah sehat, Rika sehat, nggih.

0: Bayang di Pilungan dan Mama Pelangi lan kabeh bae pendengar setara Banjarnegara.
1: Oke.
0: Okay. Bang Suti, selamat bertugas. Semangat selalu Bang Suti.
1: Oke. Okay. Semangat selalu Kakange.
0: Lagune
1: apa ki ya?
0: Sing Megicet.
1: Megicet.
0: Apa bae lah terserah penting Megicet.
1: Sing penting Megicet ya.
0: Nggih.
1: Oke. Siap
0: tapi menuju. Sing romantis aja sing sedih.
1: Sing romantis. Iya. Engko tek pilih nang sing romantis ya, rokok kemadang gratis.
0: Iya. Ya suwun Kang Sute.
1: Inji sami-sami. Monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ugi terima gaji nggih. Di belakangnya lo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
2: Abu Top, Bapak Tir, bareng ramuan yang lagi ngetop.
1: Halo, Bud, gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Gimana kabarnya, Bud? Aduh, Jen. Oke, masuk Mama Putri bersama putrinya. Selamat sore, Habutop.
3: Iya. Mau layar. Lagunya setelah, iya. Memandangmu lah.
1: Memandangmu? Oke. Okay.
3: Iya.
1: Memandangmu. Teroret.
3: Walau selalu.
2: Mama Cidan, apa lagi? Mama Cidan, pulang lima bintang buat cemplung. Bayan timbat titin wartane, mbak setiap maimona, bunda Hana, mama Siva, wis.
1: Okay. Wis.
2: Buat cemplung, bayan timbat titin wartane, mbak Siti Maimona, bunda Hana, mama Siva, mbak Ihas. Mbok ini Pak Jumadi, Pak Samadi kasih Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmure. Buat Mbak, buat Mbak. Buat Mas Sutana, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin.
1: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Diamin dewek ya.
3: Terima kasih.
1: Rapapa.
3: Buteng.
1: Terima kasih.
3: Iyalah, maksudnya terima kasih.
1: Lagunya sama-sama. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Putri dan putrinya. Tetap di K-Poy. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning maksudnya dengan acara dangdut nostalgia nih. Dari albumnya Lilis Karlina judulnya Siapa Kau atau Bulan Separuh. Matur nuwun maksudnya yuk. Sami-sami Kang Sani Filan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas minta tebangnya cincin permata biru atau pestamu dugaku. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga para pendengar yang dulu pesan kaos belum diambil nih ya. Jangan lupa diambil ya. Nih masih ada yang belum diambil nih. Kaosnya nih. Ye. Yeah. Makasih. Kembali ke bukannya sahabat setara yang sudah mengantri di all playlist sini ya. Tapi setelah satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar

0: 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Halo, Ge.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara di Dangdut Nostalgia mengarungi ruang dengar Anda bersama Dangdut Nostalgianya Indonesia. Sahabat setara, kerja keras tidak pernah membunuhmu ya sahabat setara, tapi malas akan perlahan menghancurkan mimpimu. Jadi jangan ada alasan kalau untuk bermalas-malasan sahabat setara ya. Karena tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan hari ini sahabat setara. Pasti ada deh kalau sahabat setara itu mau mencari ya. Jadi jangan menjadi alasan untuk bermalas-malasan sahabat setara, karena itu akan perlahan menghancurkan mimpimu sahabat setara. Tetap semangat dan tetap bekerja dimanapun Anda berada. Sambil dangdutan biar tambah semangat kerjanya di sore hari ini yang masih lembur, yang masih bertugas, semangat ya. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070, yang lagi di bengkel juga semangat, 45. Pokoknya janjian urung peteng aja kredit tutup ya. Tutup pahai, wanung nyesuk mangat maning ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore dan juga seluruh pendengar setara, semoga sehat selalu. Jika ada waktunya, minta lagunya Mas Joni Iskandar ya, dari Irma Erviana. Begitu Mas, sudah, terima kasih. Kembali kasih Mbak Naufal di Ciberem. Di Ciberem, selamat sore, selamat stay tune. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bang Sute, sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Absen sore Mas Sute di 93,4-nya bersama Dangdut Nostalgia. Salamnya untuk yang sudah masuk aja, buat Mas Sute-nya terima kasih dan selamat sore. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sute, sore juga. Ada Mbak Arin di Pagentan. Di Pagentan. Gimana Pagentan sore hari ini? Udan apa lagi wong Pagentan? Kok diem-diem baik ya? Rika selagunya dari Mansur S. Apa aja deh yang penting dari Mansur S. Buat Mas Sutinnya terima kasih. Salamnya untuk semuanya aja lah. Wong nurung apal ya. Tapal nang kok ya. Gua ngeri ngesuk. Bergabung maning setoran usapa laborung ya gue ya. Terima kasih sahabat setara yang sudah ikut bergabung dan menyapa di sore hari ini bersama kesibukannya, semoga tetap jaya. Tetap jaya dan maju terus tanpa mundur ya. Tapi yang ger putu mundur ya mundur ya. Aja maju terus tapi waya mundur ora gelem mundur jan. Kuwi jeneng ora pengertian babar protas ya jenenge. Jadi anak kalane maju kuwi kudu mundur sampai setara ya. Jadi ya sing semangat. Karena walaupun ada masalah sampai setara, masalah bisa membuat kita semakin dewasa. Makin sering-seringlah bermasalah sampai setara. Karena masalah membuat kita lebih semakin dewasa, maka sering-seringlah membuat masalah dimanapun Anda berada. Sambil memandangmu, teroret. Dari Keturjana di K-Boy.

0: apa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara masih bersama Suta Sarah menemani sore hari Anda, sahabat Setara. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Karena dangdutnya juga tidak ngebosenin, sahabat Setara ya. Apalagi pecinta dangdut, buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Setara hadir untuk sahabat Setara pecinta dangdut nostalgia di sore hari ini, sahabat Setara ya. Ya begitulah sahabat Setara ya. Karena hadir bersama Abu Top Roman Herbal paling top 100% herbal alami tanpa efek samping. Jadi tidak usah khawatir lagi sahabat Setara jika mau mencoba Abu Top ini, sahabat Setara ya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk sahabat Setara. Mengutip quotes dari Mahatma Gandhi, masa depan Anda tergantung pada apa yang dilakukan hari ini. Jadi ini sangat mendalam sekali ya quotesnya. Teruntuk untuk kita yang sudah melewati masa lampau. Ada yang baru sekarang itu baru terasa menyesal kenapa dulu tidak seperti ini dan seperti itu ya. Nah, kalau sudah menyesal kayak gitu, mending sekarang mulai hal-hal yang baik untuk masa depan kita lebih baik, sahabat Setara ya. Jadi tidak ada waktu terlambat. Kalau kita tidak memulai hari ini, itulah yang dinamakan dengan terlambat, sahabat Setara. Jadi yuk mulai hari ini, mulai tata segala sesuatu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya.

0: keluhan nopo, Pak?
1: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
0: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
1: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
0: Berarti awal mula Bapak ngertos habutop niki saking pundi, Pak?
1: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
0: Oh, nggih, nggih. Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar ben percaya katas niku kali habutop niki.
1: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop, habutop manjur estu niku.
0: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
1: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.
5: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, jam 5:04, sahabat setara. Artinya sudah saya dari semangat undur diri edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat beristirahat untuk yang sudah selesai segala sesuatunya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, sahabat setara sudah saya bersuara. Selalu berikan yang terbaik. Apa yang Anda tanam sekarang, itu yang akan Anda panen nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia untuk selamanya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, Orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah, dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi, besok tidak ada minuman keras, malah pusing nyari kesana kemari, itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, tobat sama sambal. Tobat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, gak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya. Gak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena gak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak tiga itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak tiga itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhannas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sabaina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ru'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin,

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek.

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Loksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan
8: Bung,

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Rafael, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Fel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Fel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Fel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Fel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Fel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara di tergoda terminal goyang dangdut, dangdutnya asik banget. Bersama secara malam hari ini sahabat setara, kita nikmati dan kita bergoyang bersama dangdut-dangdut Indonesia. Malam Sabtu, mudah-mudahan tidak kelabu sahabat setara ya. Kalau kelabu, nyalakan lilin. Biar syahdu ya. Dan di stylenya di 93,4 Setara Radio Banjarnegara sahabat setara. Apalagi di musim penghujan. Musim hujannya malam ini aja sahabat setara ya. Karena malam hari ini sedang diguyur hujan. Jadi sedia payung sebelum hujan, sedia mantel sebelum perjalanan, dan sedia Setara Radio Banjarnegara sebelum kesepian. Menyapa dari Karangkobar Banjarnegara sahabat setara di Radio Dangdut Banjarnegara malam hari ini, semoga bisa menghibur kesepian Anda dan bisa bikin semangat untuk panjenengan semuanya yang masih sibuk dengan kesibukannya di malam harinya. Udah malam hari masih sibuk, yang lain udah istirahat, Anda masih bekerja aja. Tenang, bisa langsung kaya. Insya Allah, amin ya. Kalaupun tidak kaya harta, ya semoga kaya hati untuk bisa mensyukuri atas nikmat yang telah diberi oleh Ilahi. Begitu ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang selalu bersyukur terhadap apa yang telah kita dapatkan, terhadap apa yang telah diberi olehnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Daruboy geng yang berjudul sendiri, saat spesial untuk sahabat setara yang lagi sendiri, tetap semangat ya. Insya Allah besok berdua kok ya. Tetap semangat mencari. Aduh, ini para jomblo-jomblo nih, langsung gas kena aja. Merapat di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Yang satu dari Revo Ramon, ada Cinta dan Air Mata. Gini lagunya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Mas, sahur, Mas.
6: Kenapa tuh, Feb?
5: Ayo sahur.
6: Sampai lagi.
5: Wes saya sahur. Tak masak nih kalau
6: kowe masak?
5: Iya. Ayo, sahur yuk.

0: Tapi sampean mangane saiki ae ya. Jaga akeh.
1: Lah nyapa? Aku lho masmu.
0: Bahkan aku sing masak, Mas.
1: Tapi aku luwe tuwa, Feb.
0: Tapi aku sing masak, Mas.
1: Yo ora iso kowe kudune iso menghargai aku sebagai masmu.
0: Tapi aku sing masak,
1: ora iso.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara masih ditemani bersama Lunan Musik Dangdutnya Setara Radio Banjarnegara. Ada Lega Manis Lay Milan sudah meluncur untuk Anda sahabat Setara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyapa di sore malam hari ini sahabat Setara ya. Semoga selalu sehat dan keberuntungan menyertai Anda semuanya untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada. Dan satu, Anda sahabat Setara tidak akan pernah berkembang jika terus bertahan dalam kondisi yang sekarang sahabat Setara. Jadi jangan terlalu nyaman dengan kondisi yang sekarang. Teruslah upgrade diri Anda dan target lagi di hari esok sahabat Setara ya, agar supaya lebih berkembang, terutama yang baik-baik itu lebih berkembang lagi sahabat Setara. Tetap semangat ya dengan jalur yang benar. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Minta Tebangnya Berpisah di ujung jalan. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih sembali, kembali kasih kok sembali ya. Syahdu banget gayanya ya, lagunya yang slow-slow ditemani Rintik Gerimis malam hari ini karena di sini lagi gerimis sahabat Setara. Gimana di situ hujan gak sahabat Setara? Yang di Purbalingga monitor. Yang di Purbalingga monitor, hujan gak nih yang ada di Purbalingga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Nyuwun lagu nih dong, Sahara. Tuh, lagu tahun berapa tuh ya? Kalau dengar lagunya Sahara itu serasa balik tahun 2010 mungkin ya sahabat Setara, yang mulai dikoploin maksudnya. Kalau lagunya sebelum tahun 2010 sahabat Setara. Aduh ya. Ditunggu ya Mama Putri. Salamnya gak gue bye-bye sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat masih makasih. Selamat tugas pareng. Terima kasih kembali dan tetap di G-Boy yang ada di Mandiraja Banjarnegara. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Oke, Kang Jamal di Merebet Purbalingga, selamat malam, gimana aktivitasnya malam hari ini?
1: Aktivitasnya lagi ngopi karutut.
0: Ah, itu sih paling nikmat mau bapak-bapak jam segini ya.
1: Karo kena radio Setara Banjarnegara.
0: Karo stay tune. Karo berjalan lagu apa kia?
1: Koyo Jogja Istimewa versi Nabila Maharani.
0: Koyo Jogja Istimewa. Nabila ada yang dangdut juga emang ya?
1: Nabila Maharani apa ya? Aku rasa.
0: Oh ya, Nabila tak kira pop itu.
1: Nabila Maharani.
0: Iya, udah dengar ini, udah dengar.
1: Ya. Salam-salame nggo kabeh pendengar Setara Radio Banjarnegara. Spesiale nggo Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu. Atus dengan mawon Kang Suti.
0: Oh inji, kesubun.
1: Pangapunten, ditunggu lagu nih.
0: Inji, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Selamat menikmati malam hari yang indah bersama orang tercinta. Wasih. Kata-kata berpisah itu tidak enak sahabat Setara ya. Apalagi berpisahnya di ujung jalan. Bersama Sinta Arsinta.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

93,4 Star Radio Banjarnegara masih bersama Zara di jam 8 lebih 36 menit atau jam 9 malam setengah 9 sahabat Star ya. Masih menyapa sahabat Setara, para pendengar setia di malam hari ini, malam Sabtu yang kelabu, aduh. Ahmad Amatron, Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Gustono. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, di Kertanegara hadir. Ikutan di Tergoda G-Boy. Sugeng dalu Bang Sute, sugeng dalu Gi Pak Yu. Lagune tajamnya karang. Salamnya untuk semua saja pendengar Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Kangge Bang Sute selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dikasih Kertanegara. Kenapa ya nama jenisannya itu kasih? Pasti orang-orangnya memang terkasih-terkasih ya kayaknya. Selamat malam Mas Zete. Selamat malam juga Mas Adi di Bejawaran. Salam untuk yang sudah masuk seperti biasa. Di malam hari ini aku mau lagunya Denny Caknan yang berjudul Sigar. Untuk maksudnya terima kasih. Salam untuk warga Bejawaran yang sedang mendengarkan Setara Radio Banjarnegara. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan selamat malam juga. Selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sebelum lagi lagu itu, kita kesini dulu ya. Kaya Jogja Istimewa.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun nggak buat beli Habutop?
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

jadi tadi maksudnya.

0: Ngapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki wenuak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, bukan kuat.
2: Iya, Roh.
1: Roh aku nek enak, sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan nama.

0: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
0: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya pada saya.
0: Iya, Mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
0: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
0: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
0: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
0: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
0: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 9:12. Artinya sudah Setara sudah harus pamit undur diri ya di si malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga sahabat Setara menjadi orang yang beruntung dalam hidup-hidupnya ya. Amin ya robbal alamin, dan selalu menyertai kebaikan-kebaikannya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sute Sara sahabat Setara ya. Tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara di Radio Dangdut Banjarnegara. Pokoknya Maya tetap di Geboy sampai pagi. Sampai berjumpa lagi di esok hari yang mudah-mudahan lebih cerah dan lebih baik dari hari ini, sahabat Setara. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sute Sara bersuara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Star Radio Band.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutope niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutope niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutope niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutope, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Ge.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
5: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subiati, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdari lima ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten

0: Purbalingga atau belakang Puskesmas Karang Moncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi papa biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

0: Iya, kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga.

0: Lingga atau depan Gor Guntur Darjono di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Klampok dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal, karena Mahabutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Mahabutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

goreng harum baunya. Jawab, jawab.

0: Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
1: Iya, benar sekali.
0: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
1: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
0: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
1: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
0: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
1: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
1: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
1: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: lupus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
3: Ibu Eti.
2: Alamatnya mana, ibu?
3: Gempalan, Desa Salebu.
2: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
3: 2 botol sama yang sekarang.
2: Dilanjutnya, bu?
3: Iya, boleh.
2: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
3: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
2: Khasiatnya nyata.
3: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: hari.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
4: Iya Mas, gak apa-apa.
3: Ibu namanya siapa?
4: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
4: Iya betul Mas.
3: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
4: Ma, darahnya juga rendah Mas.
3: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
4: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
3: Sudah habis berapa botol Ibu?
4: 4 botol.
3: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ma,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0822-1100-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-1100-0070.

0: Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tentara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.

الحق وهو العزيز الحكيم.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Suara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Orang rasa kiai terus merasa kastanya jauh di atas santri. Padahal iso wae santri iku luwih parek pangeran timbang kiai. Iso wae santri iku. Contoh gampang dalam hal banyak santri iku luwih apik dalam banyak hal. Wong cek mondok rong iso maca muin, cara ngapal Quran 10 juz wae rong lanyah. Ketemu wong sing hafid lanyah nyucuk, hormat itu. Wong sing rong iso maca takrib ketemu mubalek ya nyucuk, ketemu wong rapati alim ya nyucuk, masalah berpenampilan kiai pokoknya apian lah, gampang gampang hormat wong liya. Bareng dadi kiai kan gak pati yo. Bisa ini dulu wong alim kepen hormat kang lecet santri. Bareng wis dadi ngalim ngaku wong alim rival. Mana ku hati ini apa ini? Gak jawab. Apa santri? Mereka asal dulu wong alim dianggap dihormati. Bareng gue jadi wong nak rapal Quran dulu wong hafid tu nyucuk. Pangis tu nyuwun barokah. Yang rapal Quran barokah. Lo bareng dek ini santri hafid orang hafid itu rival. Rival yang pasaran, rival lomba, rarolas pokoknya. Nah, kadang dalam banyak hal santri itu lebih baik. Kadang kita setelah jadi kiai itu malah ono hasute, ono nganggep orang lain ri. Lho niki dawuhe Mbah Mun dawuh bapak kula. Mulane dari bapak nek ambek santri hormat kula nggih nganti sakniki ambek santri kula. Mau kadang ngamuk nyeneni mergo santri salah tapi sudah hati saya hormat. Ada sisi-sisi yang santri itu lebih. Saya dawuhe Mbah Mun sering ngono. Kiai saiki ora pati malati. Malati santri. Kula tau tak kok, nggih ngopo ya. Ya santri wae ikhlas, ora karo karepe urip ikhlas. Ya iku sangel ikhlas. Ayo jajal ke zaman santri marah, tiga-tiga orang pulau gua seneng. Jajal ke tahlilan, suwi.

saya usuhan. Alhamdulillah tak ketinggalan pelajaran. Dosen ketinggalan, orang ketinggalan, gaji kurang demo. Untuk hak-hak ikhlas nih. Ikhlas-ikhlas ya. Mengenai uang rawleh ujuk, mengenai itu termasuk sombong adalah orang wis dadi kiai mengangkat dirinya seakan-akan mesti fauqorut batil muta'alimin, di atas derajatnya san. Mengenai kalau ni boleh baik jenengan berempat tak remangi sowan yang juga. Karena ni kepingin jadi uang ngaji ben roh notok ikhlas. Setidaknya di sisi-sisi yang kita hormat. Gawe bapak wis dieling-eling. Kenangan akhlake Mbah Hamid Pasuruan bapak anak eling-eling ambek caci iki bojo Mbah Hamid. Padahal terkenal wali ambek caci iki bojo. Kita sopan seperti itu ndak mungkin ampe raimu raim lete. Penting ku ana sisi-sisi sopan. Misalnya gini yang saya lakukan. Saya ngaji di Naruan di Damaran di sini. Pokoknya saya bilang usaha no sing tak gulung iku sederajat ambek sing ngaji. Tidaknya aku diling-ilingan ngarepe pangeran Gusti. Kulo niku membiasakan bertradisi bareng sama mereka sederajat dengan mereka. Lungguhku ya sederajat. Banyak ulama kayak Imam Ghazali gitu. Nak mulang iku dong. Setidaknya giling-gilingan tawa itu lungguh yang sederajat. Tapi aku ya sering kadang mulang ku neng kursi santri ku neng misal. Giling-gilingan nak guru sak durimu. Saya Abdul Qadir nak mulang neng kursi dhuwur muridé misal. Tapi banyak ulama sih gak kerso gitu. Giling ini kan nak setara. Ini kan ilmu. Napa? Ilmu. Jadi sementing kita di tradisi aja sampai yujilu nafsahu anrut batil muta'al imin. Jadi wong sombong orang yang menaikkan dirinya seakan-akan dirinya tuh pasti di atas wong sing belajar, wong sing santri. Jelas ya, mana kalau suwoni sing sedati kiai-kiai itu aja geman otoriter mbak santri. Nang ngeloroi ya ngeloroi, tapi aja ngerasa luwes soleh. Kalau tidak ada kiai, kalau alumni wajib itu betul mana? Kalau ngatur-ngatur alumni itu betul mana? Ya nak di urusan itu penting. Tunggu sesuk nenggonku, ya nak wajib sesuk sedantam buju ini. Awas sesuk nak nganti ini tak. Barno orang bos. Sebenarnya durip di WD WS. Sebenarnya nak terepara pangeran nak diurusi pangeran. Tak aku madhabi Umar bin Abdul Aziz. Dan ini khalifah radir duit. Barang sampai mati ditakoi buju ini. Pak, kasih buk warisi apa? Nak anakku rasoleh tak warisi dunia tinggu rasoleh aku kedusan wong rasoleh kok tak sangon. Tapi nak anakku soleh diurusi pangeran ora usah tak urusi aku. Tapi kaya sama kowe karena Umar bin Abdul Aziz ora usah nglakoni ngono paling engkek tok asline ra iso. Polane biasa wae apa? Biasa wae. Cuma kena takok makomku iku beda mek kowe dadi. Dadi kowe mesti ngono ya, misalnya ke desa santri jadi anak jadi buku. Kowe nak parek hakikate mereka fase, wong kok parek wong fase. Tapi nak mereka hakikate soleh ra usah mbok pareki wis diurusi pengiran. Terus Umar bin Abdul Aziz maca ayat wa huwa ya tawalla sholihin. Allah mesti ngurusi wong sing soleh. Jadi wong rapati urusan iku terus piye? Sajane yo mergo rapati iku mau. Tapi aja mbok jero-jero ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku. Ana ngiyai suwi kok uripe lara terus. Ya berarti perlu dipertanyakan. Kon maca ayat wa may taqilla ijalaru makhraja. Mesti nang ketakwa ya nek jalan keluar. Iki nyai puluhan tahun kok ora ono jalan keluar ya ya evaluasi kudu wae. Tapi rasa nuduh kowe dosa nuduh wong. Jelas ya, sing darani mutakabbir wong sing yujil lu nafsahu anrut batil mutalimin. Orang yang mengangkat derajatnya dirinya sendiri seakan-akan dia pasti di atas derajatnya orang yang sedang belah kejogeman dia perasaan. Kalau mau enak tiru dalam hal ini Mbah Mun, Mbah Mun ambil santri bermain. Saya itu bersaksi betul. Dulu banyu saya yang sarang terbatas. Singkat cerita karena Mbah Mun itu kiai kita di KI Banyu Tawar, wong ketua pengairan ini ku ngajine mbek kula, hormat mbek kula. Santri di KI Banyu Asin. Mbah Mun berso duko. Ojo dong nak aku asin, nak santri asin aku yo melok asin nak. Santri wis tawar aku lagi gelem Banyu Tawar. Wong jenengan kiai ini jare-jare pengairan. Santri ku malah di, mergo jek ikhlas. Sebenarnya sudah di kiai, angel. Sudah di kiai, angel perhitungan. Kakek perhitungan, meskipun dawuh ini bukan menjadikan kita terus gak hormat kiai, ya enggak. Maksudnya, jadi evaluasi bagi poro. Ya. Jajal kita di suantri, dikai berkat sowan. Jajal harus ngiai, semua cuman nakib kesel, dikai berkat dong.

0: kira-kira kayak gremeng tau aja, merasa sok-sok ikhlas. Gremengnya sedina musuhi. Suwi. Lalu cekeman memang tadi kiai terus gue ngerasa yujil lu nafsahu anrut batil. Saya namanya juga jelek banget. Saya namanya juga sengit ikan rumah sama aku. Gue nanggung, dawe gue sebuah anut cangkemmu ini ngaji sih ngamu. Saya ngomong saya namanya sing jawa apa? Ya sembrono. Om takbirnya jelas fal mutakabiru iku yujil lu nafsahu anrut batil muta'alimin. Wong sombong wong sing melihat dirinya jauh di atas sing belah. Mari ngaji yo kadang-kadang iku ning isor ngiling-ilingan nek kita mbek santri sederajat. Cuma yo kadang-kadang ning dhuwur ngiling-ilingan ben pancen guru sandure murid. Lha iku madhabnya banyak Syaikhul Qadir nak ngaji iku ning dhuwur, muridé ning isor. Lha banyak ulama nak ngaji iku setara. Sing ora ana contoh podium ora ana riwayat ding, tapi yo sekarang apik lakoni wae. Tapi ora ana di Syaikhul Qadir ngaji jagane podium sik. Ora ana. Maksudnya dua yang nak kursi terus juga orang usah ribet-ribet. Podium kesuwen. Tapi nak pengajian juga, gua podium pengajian, gua kursi uang darah panitia medit tapi saya skape sesuai zaman, sementing ikhlas, yang sementing nopo ikhlas. Walmu jibu utai uang sing ujub, iku maknane uang mustaksirun, uang sing ngekeh-ngekeh. Noto ngerosok akeh, ngekeh nofad lagu, eng ngerosok kemuliaan yang muta'ajib. Anis tiza jadi ilmu tak dipin saking golek tambahai wong-wong sing ijek perlu belajar. Wong ujuk wong sing sombong sampai merasa enggak perlu menambah ilmu itu jadi ujuk. Ibadahku ini wis top, enggak perlu merasa evaluasi. Ilmu ku ini wis top, enggak perlu merasa belajar lagi. Itu jadi ujuk. Walfir sulan mata ini sifat mungseng, sifat banget senengnya dunia. Sifat banget senengnya materi. Mbok pateni atau mbok ilangi bilkona ati kelawan sifat neri. Tadi kan gitu ya, hilangkan sifat tiga dengan terapi tiga. Falsirsu mongkoti alsirsu wayo alsirsu al istihadu itu istihad visein dalam perkara. Ya tubuh kan boleh sopawang gue ingse. Iku al istihadu tenanan-tenanan boleh i visein ya tubuh. Wal kona atu te kona ya kona iku arido iku rido bilkis majik lan bagian. Kue nak mentalem ku nunggu menolem seneng dunyo. Paksa kona'ah. Nak mentalmu seneng banget pangkat paksa kona'ah. Ujini wal khirsu bil kona'ah. Wal hasadulan utai ngilangi sifat hasud dengki ni wong liya bin nasihati mbok ilangi kelan niat baik ni wong liya. Jadi misalnya ke dewa tak hasad. Nakno tanggam di nikmat ke dengki. Lawanlah dengan cara punya niat baik. Misalnya ke dengki be Zaid. Bersolat lah, ya Allah, mungkin-mungkin saya dusane jenengan sepuro, rezekine jenengan tambah. Dan setan sing godho kowe hasud kalah ambek islamimu malah ndongakno wong sing mbok hasuti. Karena kita manusia, kadang sifat hasud itu datang sendiri. Nah, sifat hasud datang sendiri lawanlah dengan syariat. Ya iku ndongakno wong sing mbok hasuti. Mbok setane sesuk mangkel. Wah, semane tak late hasud malah ndongakno. Namang kalau setan itu ibadah. Tapi nak nuruti setan itu berarti kawan dekat. Nah, nak kawan dekat setan itu berarti auliaus setan. Wawat ya. Kang aran hasud ku taman ni zawali nikmatil huiri. Nikmatil maksudi. Ku angen-angen. Ilangi nikmati sing dihasudi. Ilal hasud bendunya itu maring wong sing hasud. Kedai tonggo misalnya mubalek laris, kue arap-arap di nera laris, yang laris kue. Kedai tonggo toko ni laris, kue arap-arap ikura laris, yang laris kue. Itu apa? Arap-arap ilangi nikmati sing mbok hasuti, dan nikmati kembali ke sing hasut. Nak kue ketegir di watak ngono. Wong jenenge wong kadang-kadang watak elek itu datang sendiri. Ilangi bin nasihati kelawan nasihat. Woyote nasihat adu'a iku dungakno. Ilama maring perkara fikang iku tetep ing dalem as-shalahu te kebagusan. Wa nahyu lan nyegah masa ing perkara fikang ing dalem al-fasadu te kerusakan. Dadi wau nggih misale ki hasud ta Zaid, malah tiap salat mbok dongakno Zaid yo. Nganti sifat hasud tem i. Misale ki padha kiyaine kadang kan hasud, sitok kiai ku jagone menang, jagum kalah. Sing kiai jagone menang diundang ning kadipaten dihormati, sing kowe kalah malah dimaki-maki mbek jagomu. Jadi dungane mandi wae jebulane tetep kalah. Kan wis kalah. Lah terus kowe hasud ambek kiai sing jagone menang. Iku malah dungane ya Allah mugi-mugi rezekine halal tambah kes. Kula pun ngampahi meten Nak ngono terus setane kan mangkel diprovokasi hasud jupule malah tidak. Mane dewe wong sinten Malik bin Dinar lawanlah sifat hasud dengan mendoakan orang yang kamu hasuti. Apa itu nang sunat maksudnya yang jenuh lama di sini ono to ati nganti ngene ya Allah. Wafil hadis lan iku tetep dalam hadis itu ana dawuh la yastami ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam jerone atine kawula apa alimanu iman wal hasadu lan sifat hasud. Jadi dari hati sih kira kue di iman berarti gak duwe hasud. Nanti hasud berarti gak duwe iman dari. Padahal kue di iman, ya sih hasud. Jumlahnya bahkan dia. Jadi dari hati sih kira nak duwe iman gak di hasud. Nak duwe hasud gak di iman. Berarti wong hasud gak iman. Nah dari hati yang ini tar. Wo udah siap tuh kalau udah biasa hasud tuh. Ah ayo tambah deh yo. Mestinya iman orang arah hasud, nah hasud orang arah iman berarti sih dia hasud orang iman. Ayo dohire ngono macet, tapi mana nih apa orang no iman sempurna bagi wong sing ngerumat hasud. Mulane ngaji kang ben ben luntrung. Mulane samaca kitab kok enggak cukup, tetap butuh guru, butuh sanam. Kala apa man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Ya mereka mau coba tek tok, mau coba hadis sokeh tok terpahpoh kabeh wong di kafir no. Jelas di hadis sokeh kalau orang zina itu kafir. Jelas di hadis sokeh kalau orang maling itu kafir. Ola Rasulullah SAW fil hadis sokeh kama saw Albani masa uni muko no. Di Albani cek Kurtubi cek Samin. Hadisnya banyak ngono tenan orang no wong zina kecuali dia ini berstatus kafir. Hadisnya lafate ngono tenan tapi lafate apa ada jaminan maknanya demi iya. Zaman Nabi yo ya biasa ana wong dosa, akeh maling ketangkep zaman Nabi. Tapi yo ya tetep salat wa ya tanaka khuna bainahum antar mereka ya saling nikah. Andai kan benar kafir maka furiqa bainahum wong aja ngaji hadis to, tapi ngaji fakta sejarah. Ah goblok aja diajarno. Misale saiki Zainab rabi mbek Sri nikah yang sahih, rungokno. Zainab rabi mbek Sri nikah yang sahih misalnya zaman Nabi. Ternyata Zainab Zaid itu tertangkap maling, mbek Nabi diketok tangannya. Tapi zaman itu Nabi juga tidak mengatakan nikahnya dibatalkan. Adik kan betul kafir, maka nikahnya dibatalkan. Karena tidak boleh orang kafir menikahi orang muslimah. Dan kalau dia kafir betul, pasti furiko bainahuma. Nah karena itu tidak terjadi zaman Nabi, nak ngono Nabi muni kafir, orang anti kafir keluar dari iman. Karena kalau Zaid ini betul-betul keluar dari iman, harus dipisah dari Sri tadi. Mergo ora oleh wong wedok muslimah dinekai kafir. Karena ulama-ulama di sini, bidalili annahum yatanakahun wa yatawarosun wa yusollun wa kazawakan. Umpama Zaid tadi kafir tenan, nak moro masjid, Nabi mending, hei wong kafir, ojo moro masjid. Wong kafir sih jamaah. Tapi zaman itu yura seperti itu. Paham ya? Iku nunjukno nek Nabi muni kafir, wong nyolong ku kaya kelakuane wong ra duwe iman. Wong zina iku kaya kelakuane wong ra duwe iman. Wong iman niku ngaramno zina kok zina. Tapi ora kok terus dadi ka? Ya mau misale kowe teko lunga, bojomu tetep turu. Pas kowe kepen nggae kopi dimbarno. Dek gakno kopi, mau nggae dhewe wis gedhe. Misalnya, nah, terus kowe muni, "Wah, kowe ora bojoku." Manane perilaku ngene iku ora perilaku bojo. Tapi ning atimu kan tetep bojo. Lah iku mulane dilebokno bab kinayatut tawa. Mulane ngaji murid wangel, Kang. Paham ya? Lah kaya hadis iki dhewe kan iman iku ora kumpul mek hasud. Berarti nek ana hasud, ora ana iman. Nek ana iman, nyatane kowe-kowe kabeh kan kombinasi. Iman yo oke, hasud oke. Paham ya? Mulane kok kowe statusnya ganda. Paham ya, jadi jenis kelaminnya apa? Ganda. Iman yo oke. Orang hasud tok, iman yo oke, hasud oke, maksiat oke, drengki oke, tomak oke, kedonyan oke, kemrungsung oke. Ngopo wae oke. Serana jenenge, iman kowe kowe ora ana jenenge. Jenenge apa? Iman kombinasi. Amin. Dohire hadis la yastami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasad. Ayya al-imanu tiksi iman bil qadari kelan qadar. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kullu nasi aksaru Muawiyah nate dawuh ngene, kullu nasi utawa sakabehane manusa iku akthir, mboten akthir, akthir iku kuwasa sapa ingsun. Qadara yaqdiru. Apa diru iku kuwasa sapa ingsun. Ala ridhohu ing atase nyenengno kulinas. Ila hasidane amati kecuali wong sing ngasuti nikmatku. Jare Muawiyah, aku nyenengno sapa wae iso, kecuali nyenengno wong sing hasud aku. Sangel, diservis kaya apa angel. Peke wis error apa? Peke sapa? Error. Pak Inahu mongko sak temne hasid iku la yurdihi, ora iso muasno ing hasid apa ila zawal wa kecuali ilange nikmatku. Dadi ana wong gedhe ngaku jare Muawiyah. Uang itu rasa seneng aku lah, asal motifnya agak hasut, tak servis suwe-suwe seneng. Tapi nak motifnya hasut, ora iso. Ya, contoh gampang rivalitas bupati, gubernur. Misalnya rivalem jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, wis apian. Gimana pak? Tak tawani jabatan strategis, misalnya jadi sekda atau jadi apa. Kok tetap gruntel. Gak bisa, karena dia hasut. Faham no? Dek ini sok puas ya nak krungu kabar kue jadi gubernur tangkap KPK. Wah, aku semua nang ratu duit lah. Mergo musuhe. Ja, tuh. Tapi nak misalnya musuhe si jadi gubernur ngeke duit sak miliar, tapi saya seneng tau. Gak iso. Cek gudel. Nanti dari mawi aku ketemu sok puas saya iso nang nano. Kecuali ngadepi uang sing kaso nikmatku. Mergo mereka baru terpuaskan sausnya nikmatku hi. Ya contoh gampang rivalitas gubernur tak presiden tak camat tak RT lah. Ya misalnya Zahid itu rivalem jadi gubernur, sing jadi kue. Terus Zahid itu buat tawani jadi sekda gelem tor. Mungkin dia sampe lihat puas tor. Gak puas. Tapi nak kurung kabar kita tangkap KPK. Seorang pol. Padahal rantau duit. Ulama di sini pinter-pinter. Maksudnya ngomong-ngomong itu bener tenan yang ngadikan. Ya tor. Ya jadi maaf ya. Kabeh wong iku aku mampu nyeneng no wong iku. Kecuali wong sing kasut. Atau ini kan contoh wedoan ya. Seru itu wayu banget. Wayu banget. Kompetisi Ruhin sama Mustafa. Terus kena Ruhin. Barang kena Ruhin, Ruhin tahu diri. Kang tak gulain bojo. Ya misalnya ra, ayunnya ra kelas songo ya kelas walu lah. Kang pokoknya tak gulain. Moh. Start ke duit kang. 100 juta gue gulain bojo sing ayu gak bojo. Moh. Barang ada kerungu kabar seru ini minggat. Jok pekat. Waplok. Ya bener. Lewo ranto kok. Orang siap dong, pokoknya seneng, sebenernya kena paham? Mau kasut itu orang aneh paham? Nah itu orang perilaku nih, orang mau orang jugeman kasut orang di status, berarti dia berstatus ganda wah, mereka orang mungkin iman kok kumpul dalam bab medit Nabi ya sering ngintikan itu la yastamu imanu abdin wa syukurana kau umatku sing lomo kok Allah sing iman kok duwe medhit. Muga la yastami ujare Nabi ora iso kumpul medhit ambek Allah. Iman tapi umat Nabi sing medhit akeh to. Ya tetep iman to ora? Ya tetep. Iman yo jalan medhite. Jalan. Iman yo jalan hasute. Jalan. Kaya kowe mau nangisi istighfar bengi yo jalan, jilalatan delok wong wedok yo jalan. Soale umat Nabi zaman akhir jos tenan. Jos. Nah, itu mlebu ayat wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihau wa akhara sayyi'a. So umatku sing zaman akhir iku kelakuane ya saleh, tapi bersamaan dengan itu ya kelakuane. Alah. Moro masjid tapi katok ancekah nggo weruko. Padahal wong moro masjid itu dosane ceblok. Tapi wong buka aurat itu dosane tambah. Wong ngel-ngelo malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora yo ngel-ngelo malaikat. Wong kota-kota itu jadi Jakarta, orang nanya wong itu Jakarta kadoan sota. Gue ayu nasi ngalek ramah salah mus. Ayu sewante gak jilbaban. Ini mau kadoan seperapat mus. Wong ewayu moro masjid gak ruko. Ini lah ngel ngelo malaikat. Karena secara konstitusi wong sing moro masjid sejangka dari itu nyeblok no dosa. Wong sing buka aurat ibu ngajak moro neroko. Tapi di moro masjid. Karena nak moro niklap malaikatnya sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh, iku cara malaikat ning donya iku mesti minta fatwa MA. Ini angel mutusno iki. Apa difonis dosa iku mara masjid, difonis ganjaran buka aurat. Kowe mung dadi malaikat ya aku takok. Yo profesional, mulane pangeran iku pinter, mulane nggih malaikat ulur, ana rakib, ana atid. Pangerane ben profesional. Malik nak cocokkan ni. Pokoknya tulis ke wak malaikat tapi tulis wae mauro masjid. Lah aku malaikat tele buka aurat. Catatannya kira-kira profesional ya. Nah, malaikat kan loro to ben dadi nyatete wae. Cara iku malaikat sitok bingung. Lah wong mukmin zaman akhir kelakuane kan ngono kabeh. Yo kiai tapi khasute ra karuan. Ya imam masjid tapi nak kegusur ya ngeremeng kan. Iya gitu. Ya wes akhirnya malaikat profesional lah. Tapi zaman akhir uang meh ngono kabeh wa akhiruna atarofu bidunubihim roto-roto kholatu amalan sholihau wa akhiru saya. Jadi saya ini uang sing seneng wali ziarah terus. Uiku ya saya enak. Uang digerakno ziarah tapi dihitung margin laba. Mbok gedingi nyatane nyari atau wong seneng wali mbok senengi kok jadi profesi susu kok tiap tahun kok keseringan sering ngadakno kok hidupnya lebih baik wis kok wis ana contoh ziarah wali songo kurang seru contoh biru ojo terus ngomong asu berangkat umroh sowan nabi orang Islam kok gak sowan nabi. Harus sowan nabi. Maksudnya ben daftar ning biro ne terus mrene. Nggih kula sowan tapi mboten lewat biro jenengan wasem. Sekarang dia memotivasi orang sowan nabi apa plus ke bironya dia? Kalau motivasinya untuk sowan nabi saja, ke biro siapa saja kan dhekne ramang mangkel. Mbok gedingi wong gaji muda umroh mergo ana biro. Kaya keliru gedingi biro, kula lah nggih seneng. Piye-piye wong gampang umroh barokahe biro. Tapi terus buat arah ini Al-Fatihah ila kulli biro se-Indonesia. Karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka itu nyari anu golek duwe. Orang kok nyari anu umroh. Cara kaya umroh tak gak lewat biro mereka ya gerem. Angel gak ngadepi manusia. Lah kabeh zaman akhir tarofu wa akharuna tarofu bidurubim. Sementara kena dosa aku ngaku. Biar-biar kita ya dosa tenang. Tapi syaratnya dari pangeran, gawe pangeran ngaku. Iktiraf maknanya apa? Mulanya kita nak dungo dimulai Rabbana zolamna anfusana. Gawe ulama-ulama kue nak dungo iku kodimil fakro wal fako. Kue nak abe dungo ngakoni nak kue iku lemah sekali. Sehingga kabeh dungo diwarai non nabi ya. Jong kue nak dungo kawiti ngaku nak kue iku ngerabener Rabbana zolamna anfusana. Ojo kok ujung-ujung dungo yuk sepuro. Kon ngaku sik ben tawadhu. Iki disebut wa akharuna tarofu fi dzunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang iktarofu fi dzunubihim kalau dosa yang mengaku dosa. Terus pakoane kholatu amalan sholihau wa akharuna wa sayya. Lah nek gelem nglakoni dosa tapi ngaku campur baur yo apik yo elek insyaallah asawahu ayatu banapa. Alai asawahu ayat fa'dum itu betul. Wa akharuna adarahu bidunubin wa khawalatu amalan sholihah wa akharu sayyat al-asawahu. Asa itu maknanya apa? Menawa-menawa. Isawai Allah itu memberi tobat mereka atau Allah nyepura mereka. Nah, menawa itu ya mesti iya. Karena sadang sisi apa? Baiknya itu kalah dengan sisi buruknya. Mulanya mau disebut asa. Asa itu nak menawa. No, nak mana? Tapi sementing syaratnya itu nopo iktarofu bidunubihim. Nak salah itu ngerosok nopo salah. Nah problemnya orang ujub itu orang yang enggak pernah ngerasa salah. Paham ya? Jadi ngiling-ngiling ya. Terus semua itu ngiling-ngiling. Semua zaman akhir kita ya duwi iman, duwi hasud, ya duwi tawaduk, ya duwi takab. Semua zaman akhir orang itu begitu. Lais tami ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam napa jerone ati apa alimanu iman wal hasadulan hasad. Ayat iman itu si iman bil qadar lawan qadar. Wa an Muawiyah talan saking Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Muawiyah kullun nasi utawi sakabehane manusa iku akhir iku kuasa ing sun ala ridho ing atase nyenengno kul wahad. Illa hasidane mati kecuali hasud penghasut nikmat. Pain aku mongko sak temen hasidan nikmati la yurdi orang ditano king hasidan nikmati apa ila sebab kecuali ilangi nikmat. Kama kola kaya oleh dawuh sobat dun sebagian ulama min bahar tawil saking bahar sing dawa. Dawa ngeten. Wada raitu kullan nasi lakin nahasidi muda roturu syakot wa azza nawaluha. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin idza kana la yurdihi illa zawaluha. Wa daraitu lan mudara ingsun. Manane berusaha baik ingsun. Mudara iku apik yang dipaksakan. Iku jenenge apa mudara napa? Mudara kados mirip mujamalah. Berpenampilan baik tapi dipaksakan. Aku iku karepku anggere wong ya berusaha melakukan baik kepada orang itu. Napa cara njawab apa iku? Apa-apa-apa tapi ingat apa tenang tapi memaksa apa ini? Nah bahasa Arab kan ada mudara, ada mujamalah gitu ngamis wadaro itu lan ngapi ingsun, tapi ngapi itu rapa apa tenang maksudnya memaksa baik, saja ini rapa niat apa tapi memaksakan apa kulan nasi yang sekabih ini merusak tapi lagi nahas itu tetapi ini yang saya hasut ingsun. Iku mudara tuhu, utawi ngapi iwong sing hasut ingsun, iku syakot, iku berat apa mudara. Wa azalan dadi ilang, dadi angel apa nawaluha, apa mendapatkan, apa untuk mudara, nawalu, untuk no mudara. Aku yang wong tak api, dan selama ini baik-baik saja, kecuali ngapi iwong sing hasut aku. Ku angel pol, tak api ilas tetap hasut, tak api ilas tetap hasut. Karena pengobat dia puas, nak nikmatku hilang. Mari kula suwun wis pokoke urip zaman akhir urip. Wage falan hale kaya apa yudari, iso ngapi iso po almar wawawan. Hasidan nikmatin ing wong sing hasud nikmat. Hasidan nikmatin ing wong sing hasud nikmat. Idza kana nalikane ono iku la yurdihi. Tidak akan nalikannya ono posaan saanu maknane kejadian sing samestine alwake utawa ya alwake wae iku layur iki. Dadi ngaten nggih, poke ning gone Quran iku nek ana dhamir gak duwe marje, iku marje iku saen. Kaya napa? Sing terkenal ning gone Quran iku fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati napa? Isitu fa innaha fa innal qisah. Kejadiannya begini, karena apa wong kafir iku duwe mripat ora roh, duwe telinga kok tidak mendengar. Nggih, alahum napa arjulu yamsuna napa biha, misal satruse, amlakum ayun napa aidin sesuai ayatnya, kan itu diulang beberapa kali. Terus wong duwe mripat, duwe ati, di telinga yang harusnya mripat go delok, telinga go mendengar, ati go itiat, go mikir, tapi nyatanya semua itu enggak ada guna. Gunanya mergo fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul latina wa sudur. Jadi karena yang fakta terjadi adalah bukan karena materi-materi fisik itu, bukan karena perangkat-perangkat fisik itu yang rusak, tapi sing rusak hati ini. Jadi iku napa jenenge dhamir kisah kados kata wakil fahali kaya apa yudhari ngapi apa sopa almar wawawan hasidah nyakmatin sebabnya kalau sebelumnya kalau enak sampai yang dunia salah sementing aku kenapa wa akharu na'tarofu bidunubihim sementing ono iktarofu kenapa? Iktarofu itu insya Allah Allah itu bisa maringi tobat maringi ayat ubah atau ayat fuwa cik maringi tobat cik maringi nyepura syukur-syukur maringi ayyukol libana minasyari ilal khairi barokah iki kepengin rubah iku apa merubah kowe sangka elek dadi napa apik dadi yo kelas-kelasan mulai napa pengeran niku butuhe kita iku ngaku mulane nabi ngajari robbi inni dzalam tu nafsi dzuman kafiron dzulman kafiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli sebagian donga sayyidul istighfar yang ngaku abu'u laka bini'matika aliyah tapi kau yang ngaku wa abu'u bidhanti faghfirli jadi kalau jumben gusti nak mati kalau fair mulanya kalau suwon sing seneng ngaji kalau kok iling dosa terus itu ya dosa kan kue jenengnya ya ora jujur kue baik pangeran ya diparingi sholat kebek pangeran diparingi deres Quran, kebek pangeran diparingi ngaji, itu berarti kue diparingi kene mata, diparingi kebenaran. Lha iku kudu ngomong, nak sowan pangeran kudu ngomong. Saiki kan wong yo hakikate ning arepe pangeran. Kue kudu ngapa abu ulaka bi ni'matika alayya. Kula fair Gusti, urip kula nggih bersamaan dengan nikmate jeneng. Kue di bojo misalnya judes lah. Tapi kan kowe di kanca kelon, kanca ngopi, kanca jagungan. Ya fair bojoku ya ana gunane akeh. Meskipun kowe fair diamuk ya bolak-balik. Kudu akoni. Kowe nang dadi wong mukmin kan ya Ramadan kemarin kan ya akeh sing maca Quran, meskipun biasane ora. Paham, yang Ramadan kemarin kan ya kowe poso, berarti untuk nikmat. Senajan to pas poso ya ngrasani, ya maksiat. Nah, sementing kowe ngakoni, dewe pangeran sementing napa? Nakon ikhtarofu bidunubi ini aku mau abu ula kabini amatika aliyah tapi kok ya kudu fair wa abu bidhambi jadi Gusti kalau urip teng bumi ini jenengan kalau fair nikmati jenengan gak kata tapi kalau gak sering dosa terus gak gampang tuh Gusti pas kalau bener jenengan ganjar pas dosa jenengan sepuro jadi tipe yang menangis dia padahal jari malaikat yo ora ngono. Maksudnya nak pas apik diganjar pas elek ditoto. Jari malaikate kan pikirane yo ora ngono, standar profesional ora ngono. Pas apik diganjar pas elek ditoto disiksa. Tapi pangeran dalam pangeran ora koyo malaikat, tapi andare pangeran iku. Maksudnya malaikat bagian mungkar nakir kan semangat iku motok. Repot malaikat mungkar nakir ora. Mana orang kiai sing pengen malaikat ikut. Gus kulo paling sering tak fatihah ikut jibril ikut mengkarena kerora jibril lah kenapa? Jibril lu udah ada urusan dengan itu Gus. Jadi di suap saya di fatihah terus mengkarena ker. Dari pernah ketemu guya guyu berkulis sering dia. Ada yang dia orang kiai tukang mati semua. Kulo cari iki jaza opo mati. Jadi dapat khusus on mungkaran warna kiro khusus mungkaran. Oh cuma tuh yang kiai aneh macam. Kalau po ngerayu mungkar nakir, ngerayu ketuane apa ya? Semoga solawat dengan kanjeng Nabi seneng kue, kanjeng Nabi kekasih pangeran, terus kanjeng Nabi matur pangeran, Gusti Zaid iku kekasihku, pangeran ngasih si iku kekasihku. Nak pangeran instruksi malaikat sak langit bumi yang sayang wong sing disayang pangeran. Wani mungkar nakir nuduki wong sing berstatus kekasih pangeran, pengen kualat tapi. Mane masyhur ning Bapak Wali Imam Malik kapundhut ditakoki mungkar nakir nangis Gusti niku sinten wong kok ora roh kula duwamuk mungkar nakir kekasihku ditakoki apa kaya kaya Rabi Adawi ya para meneh Pak Rabi Rabi Adawi sak urip-uripe eling apa wong wali besar warung ning kuburan takoki mungkar nakir man robugi pangeranmu sapa lawan Gusti jenengan pangeran ra wis jelas iki malah jek takon. Gusti jenengan iku zahir-zahire zat yang paling jelas eksistensinya. Kok jek wonten tiyang sing takok jenengan iku sinten? Secara pangeranmu karena kiri ora rana ngadepi wong ngono-ngono iku gak wilayah persis. Sing ngono-ngono iku barno napa? Maksudnya ora perlu mbok Fatihah ya mungkar nangkir ya oke daftar wali wae. Ora wis ketompo dadi kekasih Allah. Nek wong dadi kekasih Allah mesti malaikat kabeh ku tunduk mergo ora bakal wani nyiksa kekasih Allah. Ora perlu Fatihah sinten. Mungkar nangkir kok di soal Al-Albani tuntunannya mana? Hadisnya mana? Bareng sono sohe ndak? Bareng. Aku kumpul zaman akhir ora iso kok do ngomong ngono. Sana-sana lengi-lengi sair ke wadar itu kulan nasi lakinna hasiti mudaratuhu syakot wa azan apa nawaluha wa kifa yudaril mar'u hasita ni'matin idha kana la yurdihi apa illa zawal wa kifa halan halikoy apa yudari ngapi isop al mar'u awa'an hasita ni'matin ing wong sing ngasuti ni'mat idha kana nalikane apa ono apa sa'an pokoknya wawu domir sa'an itu cek nak kana ya sa'an nak kanat ya pisoh atau wakil akhir so fa inna hala ta'amal absor walakin ta'amal kulub alati fis sudur jadi kejadiannya begini loh wong dimripat ke orang iso ini mereka hakikote adalah mereka sing picek itu apa? Mataha hati ikulah yurdi orang rinda nabi ing dalik apa illa hu ing wong sing hasid apa illa zawalwa kecuali ilangin apa nikmat wala.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
3: Iya, Pak. Badan saya lagi nggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
2: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya nggak boleh, tapi nggak enak sama teman-teman yang lain.
3: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya nggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
2: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
3: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
2: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
3: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi, sahabat Star. Gimana kabarnya, sehatnya semuanya? Ketemu sama Uni kemarin pagi ya, dan kita ketemu lagi nih di hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei 2026. Tepatnya di pukul 6:13.21 waktu Sabtu nih ya, sahabat Stara. Uni di Sabtu ini bakal nemenin sahabat Stara di 3 acara, yaitu Tembang Kenangan, Dangdut Pasar Senggol, dan juga ada di Campur Sari. Tembang Kenangan siap menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan tentunya dengan satu lagu yang sudah diputarkan tadi, ada Krisye, Badai Pasti Berlalu ya, menjadi lagu pembuka untuk menghibur sahabat Stara ya. Mungkin rasanya hari-harinya sedang berat sekali ya, rasanya tuh kayak badainya tuh gak pernah berhenti nih. Percayalah ya, bahwa sahabat Stara waktu itu jalan terus, dan pasti segala sesuatunya akan berlalu. Roda kehidupan itu berputar. Kalau saat ini rasanya sedang berat banget ya, kayak berasa ada badainya, percayalah besok juga akan naik lagi rodanya ya, pasti akan di fase yang lebih ringan lagi, lebih lapang lagi. Besok juga bakal muter terus seperti itu. Jadi semangat ya, semangat tetap menjadi manusia, tetap sadar, tetap hidup. Oke, untuk sahabat Stara yang pagi hari ini mau bergabung bareng Uni nih di acara Tembang Kenangan, untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi juga boleh, bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia juga boleh, langsung aja bergabung ya di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedianya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, sambil menunggu sahabat Stara, semakin hangat suasananya, mau diputarkan beberapa lagu nih untuk menghibur sahabat Stara. Ada Niki Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Ada Fanny Fabiola ya, Jangan Salah Menilai. Satu lagi ada dari siapa ya, kita cari dari Iwan Fals ya. Dan kita putarkan dulu satu persatu. Kita mulai dari Ku Tak Akan Bersuara, Iga Ardila.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di tembang kenangan yang menemani sama Star hingga pukul 8. Dan banyak lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Star yang terjadi playlist dan juga pilihan Uni si tadi ya. Ada Ku Tak Akan Bersuara, kemudian tadi di belakangnya ada Jangan Salah Menilai, ada Bongkar dari Iwan Fals, dan juga ada Apa Salahku. Lagu-lagu tersebut menemani sahabat Sarah di pagi ini ya, dan tentunya menghibur, dan semoga sahabat Sarah menikmati lagu-lagu tersebut. Oke, dan di acara tembang kenangan ini disponsori oleh Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Stara, yang aman dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping karena herbal alami. Ini untuk ikhtiar sahabat Banjar FM lagi ya, sahabat Stara yang mungkin memiliki keluhan ya seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, atau mungkin hipertensi, asam urat, kolesterol ya, atau mungkin diabetes, dan juga banyak keluhan-keluhan yang lainnya yang suka bermasalah di lambung atau di pencernaan, atau mungkin badannya suka pegel-pegel linu ya setiap bangun tidur dan beraktivitas juga terasa terganggu. Nah, ini bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habu Top setiap hari. Sekali konsumsi 2 kapsul dalam 1 hari 3 kali ya. Jadi sahabat Stara konsumsi Habu Topnya tuh 6 kapsul dalam 1 hari. Dan tentunya ini aman ya, tidak menimbulkan efek samping. Bersertifikat halal juga, sudah ber-PPOM juga, jadi sudah teruji klinis dalam pembuatannya. Jadi sangat aman. Ini bisa dapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Ya, sahabat Stara, untuk Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya ini sudah ada. Kalau yang mau COD bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih detailnya stay tune terus di 93,4. Dan tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Ini untuk sahabat Stara yang mau bergabung di acara pagi hari ini atau mungkin mau bertanya-tanya seputar produk Kedenatur. Oke, dengan waktu yang ada untuk sahabat Stara yang sudah bergabung, siap untuk disapa-sapa ya. Yang belum, masih boleh bergabung dong tentunya, karena Uni open request hingga pukul 8. Jadi silahkan yang mau bergabung bisa bergabung. Kita menyapa dari yang paling gasik datang, ada Mbak Yanti di Pilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta temannya Cinta Beralas Dusta. Baik, habis ini diputer ya. Untuk salahnya buat Mbak Cemplon, Mikolto, Mikolso, Mbak Zidan, Mbak Putri, Mbak Pelangi, ada Mbak Syifa, Mbak Bintang, Mbak Mines, ada Mbak Tini, Mbak Hanu, Bu Mega, Ibu Runta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Rani, ada Mbak Titin di Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun agi, sehat-sehat juga untuk Mbak Yanti ya. Kemudian Yasin Villa nih, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan Mbak di Kota Bali atau Bidadari dari Hendra Huhanusa. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Nanti siap diputarkan ya, untuk menghibur sahabat Star yang ada di Terminal Kalibening. Oke, lanjut Ibu Mikultum di belakangnya. Assalamualaikum Non. Waalaikumsalam Bun. Mikultum hadir nyanyi lagu Non Madu dan Racun saking Billboard, siap nanti di Greyer nggih. Di ontel kula tunggu berdua selalu karo Pak Bojo. Aduh duh duh duh duh. Sepagi ini berdua selalu bareng Pak Bojo ya. Sehat-sehat terus ya Bun, dan semoga bahagia selalu. Salamnya untuk Kumi Kulsum, ada Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gedis, Mbak Yanti, Mbak Ezi, dan Mbak Reni. Kemudian ada Mbak Cemplon, ada Gendis, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Putri, ada Mbak Mines, Siti Wardani, Siti Maimuna, Mbak Runta, Davina Sanum. Salam sehat selalu, Kak Benon sayang, kebahagiaan, selamat tugas, wassalam dan bareng, Anggi. Oke, cukup dulu ya sahabat Stara, untuk yang lain Uni lanjut di sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya Cinta Beralas Dusta, Fanny Fabiola, diputar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih Pak nggih, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak nggih benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.